0: tetap semangat ya waktu pagi-pagi ini udah cuaca emang kurang kurang bagus ya akhir-akhir ini.
1: Iya betul. Kak boleh dimajuin, boleh lebih maju. Iya betul ya. Dan memang setidaknya pagi ini kayaknya cerah ya.
2: Alhamdulillah cerah,
1: karena kita mau bahas yang lebih cerah-cerah juga di pagi hari ini. Pagi ini kita bahas soal akademik gemilang ala bimbingan belajar. Ini dari bimbingan belajar mana Kak kalau boleh tahu?
0: I-Level ya.
2: I-Level Kendari.
1: I-Level Kendari. Lokasinya ada di
0: Jalan Sausau, tepatnya di gedung Plut UMKM Sausau.
1: Oke deh. Nah, di pagi hari ini kita bahas soal pendidikan nih. Kalau boleh di-sharing nih ke teman Pro2 di pagi ini, kenapa sih pendampingan belajar di luar sekolah ini mulai dianggap penting oleh banyak orang tua nih, Miss? Boleh di-sharing ke teman Pro2 enggak? Dan memang sekarang kayaknya pendidikan di luar sekolah tuh kayaknya ada banyak yang diikuti ya. Entah itu kegiatan-kegiatan olahraga atau bahkan bimbingan belajar seperti yang ada di A-Level juga. Boleh di-sharing gak? Kenapa menurut miss-miss yang ada di sini, kenapa sekarang tuh pendidikan di luar sekolah tuh dianggap penting nih?
0: Ya, kalau di era persaingan akademik yang semakin ketat ya, banyak siswa ya, dan orang tua mencari solusi efektif untuk meningkatkan prestasi belajar. Salah satunya ya paling populer terbukti membantu adalah dengan mengikuti bimbingan belajar. Nah, bimbingan belajar bukan hanya sekedar tempat tambahan belajar di luar sekolah. Lebih dari itu, bimbingan belajar dapat menjadi wadah yang menyediakan metode pembelajaran yang lebih terstruktur dan fokus pada kebutuhan siswa secara individu. Dalam kebutuhan siswa secara individu, bimbingan belajar siswa mendapatkan kesempatan untuk memahami materi secara mendalam, memperbaiki konsep yang belum jelas, dan berlatih dengan berbagai soal dikemas secara sistematis, seperti itu.
1: Oke, jadi memang ada perbedaan-perbedaan juga nih. Nah, boleh di-sharing nggak sih apa sih sebenarnya perbedaan di sekolah dengan belajar di bimbel atau belajar di bimbingan belajar dari sisi pendekatan ke anak nih? Apakah ada perbedaan atau sama nih antara guru di sekolah dan juga miss-nya di bimbingan belajar ini?
0: Nah, gimana? Saya nih yang
1: Boleh deh langsung ke dadonya, tapi Kalita dulu aja.
0: Kalau di sekolah kan anak-anak wajib harus mengikuti kurikulum nasional ya.
1: Betul.
0: Jadi mengerti nggak mengerti dia harus lanjut gitu ya. Sementara kalau di E-Level dia step by step gitu. Jadi mengikuti kemampuan anak. Dan ketika anaknya belum paham, kita belum bisa naik ke level berikutnya. Gitu. Jadi memang pemantapan dulu sebelum tidak seperti di sekolah gitu kan. Terus untuk situasi belajarnya juga lebih kondusif. Anak-anak bisa lebih fokus. Kalau di sekolah kan satu untuk semua gitu kan, agak rame-rame, jadi fokusnya udah agak susah gitu ya gitu.
1: Oke, kalau dari Miss Dian sendiri kayak gimana nih?
2: Iya betul, seperti yang Miss Lita bilang tadi kan, pemahaman setiap anak itu berbeda ya. Bagaimana mereka bisa menangkap materi yang diberikan oleh guru di sekolah itu berbeda. Karena mau tidak mau yang dikejar adalah target kurikulum sekolah gitu. Sementara kalau di I-Level kami benar-benar mengikuti bagaimana anak itu kemampuannya dalam memahami materi. Jadi misalnya walaupun sudah kelas 3 SD, kalau misalnya kemampuan memahami materinya masih dasar, kami tidak akan memaksakan anak tersebut untuk belajar sesuai kurikulum sekolahnya kelas 5 SD gitu. Jadi kami dari dasar bagaimana anak tersebut memahami materinya, dari situ mulai kami naikkan sesuai kemampuan anak tersebut.
1: Oh, berarti diikuti kemampuan anaknya ya. Betul. Bukan yang langsung, kalau di sekolah kan kita kelas 3 nih, paham tidak paham langsung naik kelas ke kelas 4 ataupun juga ke semester selanjutnya nih. Benar. Jadi kayak bimbingan belajar ini di sekolah memang sudah didapat, mungkin di bimbingan belajar ini lebih dipermantap lagi ya. Yang mungkin di kelas 3 tuh belum dikuasai fokus, karena kan belajar banyak ya dalam waktu cuma berapa tahun, satu tahun itu kurang lebih. Betul-betul yang pasti tiap anak kan pasti punya daya tangkap yang berbeda juga pastinya, Miss kan.
0: Betul.
1: Nah, penasaran nih, dari bisa dibilang setiap anak kan punya daya tangkapnya beda-beda nih. Cara untuk dari A-Level sendiri ya, bagaimana sih metode belajarnya untuk di-share ke anak-anak? Karena kan mungkin ada yang cepat tangkap, ada juga yang mungkin tangkapnya tuh yang perlahan-lahan dulu, dijelasin pelan-pelan dulu. Apakah itu di metodenya tuh betul-betul yang door to door langsung satu ke satu diajar satu-satu kah? Atau mungkin yang langsung kayak, oh iya, kita fokusnya ke semua dulu, nanti dibagi dulu nih yang belum tahu ditangkap kita bagi ke kelas yang lain lagi, atau kayak gimana tuh metodenya kalau di bimbingan belajar, Miss?
0: Nah, ya betul, kebetulan kita di level itu kita step by step dan pendampingannya individual. Jadi konsepnya semi privat, jadi satu guru, satu instruktur, satu siswa gitu. Walaupun juga di dalam ruangan itu maksimal paling banyak 3 orang dan materinya pun berbeda-beda. Ya itu kembali lagi, seperti kemampuan anak itu berbeda-beda juga. Dan metode pembelajaran juga berbeda-beda. Kembali lagi ke karakternya, ada anak yang visual, betul, yang kinestetik. Nah itu kita mencoba memahami dan mendampingi sesuai karakternya gitu. Yang kayak contohnya visual, dia suka lebih cepat tangkapnya lewat gambar. Dan buku kita kan memang colorful ya. Terus di situ lebih dia mudah memahami materinya. Sementara kalau kinestetik kan banyak gerakan ya, ya banyak. Jadi kita pakai media belajar juga, ada juga media tambahan lainnya gitu. Jadi pakai praktek sambil bergerak, dia mudah memahami materinya sesuai dengan karakternya gitu.
1: Jadi tentang tiap-tiap anak tuh beda-beda metodenya ya, Miss ya.
2: Betul.
1: Nah, penasaran nih, tantangan akademik anak di zaman sekarang tuh kayak apa? Karena kan kurang lebih mungkin mereka di sekolah tuh dapatnya apa, terus dibawa ke bimbingan belajar. Nah, sekarang yang Miss lihat nih, kira-kira tantangan akademik di zaman sekarang tuh apa? Karena kan pastinya tiap tahun akademik tuh selalu berubah-ubah ya. Zaman saya dulu kayaknya dengan yang sekarang pastinya jauh berbeda juga nih. Kalau dari yang sekarang, tantangannya kira-kira kalau dari Miss Lita dan juga Miss Dian melihatnya tuh kayak apa nih?
0: Gimana nih, Miss Dian?
2: Tantangannya tentu saja bagaimana anak tersebut memahami materinya, bagaimana cara supaya anak tersebut bisa betul-betul mengingat bahkan setelah materi tersebut sudah lewat. Begitu. Jadi di eye level kami fokus bukan hanya untuk anak bisa kenapa ini terjadi, tapi kita mengasah pola pikir anak tersebut, terutama dalam kelas English, dalam bahasa Inggris, bagaimana anak bisa berpikir dalam bahasa Inggris untuk menjawab pertanyaan atau tantangan-tantangan sehari-hari yang biasa mereka temukan gitu.
1: Kalau dari Miss Lita ada tambahan gak, Miss?
0: Tantangannya emang kalau sekarang ya, anak-anak kan ada pengaruh gadget juga gitu kan. Jadi memang kalau untuk menghadapi materi pelajaran ya, memang kita kombinasikan ya gitu dengan kebiasaan mereka juga. Jadi mudah memahami. Dan di level dia kita lebih ke konsep, bukan untuk mengejar nilai gitu ya, seperti itu.
1: Berarti bukan berarti nilainya di sekolah sudah bagus dia nih, ya udah enggak usah bimbingan belajar lagi ya, udah cukup nih. Tapi ternyata memang selain nilai ini, memang ada perubahan-perubahan lain yang didapatkan dari bimbingan belajar A-level ini sendiri ya. Betul. Nah, boleh sharing deh ke teman Pro2, gimana sih caranya menjaga supaya anak tuh tidak merasa kalau belajar itu sebagai tekanan nih?
2: Bagaimana anak tidak merasa tertekan seketika belajar adalah terutama khususnya ketika anak berada di kelas itu, hubungan antara anak dan instruktur itu harus kuat. Makanya dalam sistem one-on-one coaching ini, kami sebagai instruktur berusaha mendekatkan diri kepada anak. Selain mengajarkan pelajaran, juga kami ada media belajar yang menyenangkan, yang colorful, seperti misalnya flashcard atau buku cerita dalam bahasa Inggris yang bisa kami ceritakan bersama. Seperti itu. Kalau Miss Lita gimana, Miss Lita?
0: Kalau di Ileva sendiri memang menawarkan lingkungan belajar yang kondusif ya, dan minim gangguan. Hal ini berbeda dari belajar mandiri di rumah, dimana siswa sering mengalami godaan untuk menunda belajar karena berbagai distrak ya, dalam kata itu kayak ada, kalau apalagi banyak siswa gitu di dalamnya gitu. Dengan suasana belajar yang lebih teratur dan pendampingan dari tenaga pengajar profesional, hasil belajar siswa pun bisa maksimal.
1: Jadi memang pastinya tidak hanya nilai saja yang didapatkan juga ya, kalau misalnya ikut yang namanya bimbingan belajar juga nih. Ada yang sapa dari Miss Lita nih di pagi hari ini, katanya Nala and Rainbow, selamat Ibu Aji Lita. Ada selamat apa ini? Tiba-tiba selamat ya. Di pagi ini kita masih sharing teman Pro2 soal akademik juga pastinya. Jadi untuk kamu yang mau sharing-sharing, yang yang mau kirim pertanyaan kamu boleh banget di live TikTok kita di pagi ini di RR Kendari. Kita jeda dulu teman Pro 2 setelah lagu berikut, jadi pastikan kamu tetap stay terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
7: Teman terbaik kamu.
3: 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio balik lagi barengan sama Linsa. Dan tadi kita sudah bahas pentingnya pendampingan belajar nih. Sekarang mungkin kita mau ngobrol ya soal bagaimana sih membangun kebiasaan belajar yang sehat dan juga konsisten untuk anak juga nih. Masih ada barengan sama Miss Lita sama Miss Dian pastinya di pagi hari ini. Nah, Miss boleh sharing gak di pagi ini pastinya di era gadget dan media sosial sekarang nih, kira-kira seberapa penting si komunikasi antara orang tua dan juga pendamping belajar dalam perkembangan akademik anak nih? Karena kan biasa mungkin orang tua hanya mengantarkan anaknya ke sekolah, atau mungkin menggunakan saudara atau adik ya yang mengantar anaknya, terus juga nanti setelah sore nanti dijemputnya setelah itu pulang dari bimbingan belajar nih. Kira-kira penting juga gak sih komunikasi dan juga pendampingan orang tua kalau misalnya ikut pembelajaran di luar sekolah ini, Miss?
8: Ya, kalau menurut saya ya penting banget ya, orang tua sama anak itu untuk komunikasinya penting. Karena jangan sampai orang tua lebih ke mempercayakan sepenuhnya gitu kan. Sekolah, ah sudah dia sekolah Ji, bahasa Kendari ya. Dia sekolah, sudah Mi, semua di sekolah udah ada tahu Mi gitu. Sementara pemahamannya belum sampai.
3: Betul.
8: Gitu. Menurut orang tua, oh materinya udah sampai di perkalian. Sementara anaknya belum paham nih perkalian, karena di sekolah kan mengerti nggak mengerti dia harus
3: tetap lanjut
8: gitu. Jadi akan alangkah baiknya orang tua harus mengevaluasi lagi anak-anaknya di rumah, sekolah belajarnya seperti apa dia udah bisa atau belum gitu. Atau kalau memang dibutuhkan tempat bimbel, ya dimasukkan di tempat bimbel kayak gitu sih.
3: Oke deh. Nah, kalau misalnya mungkin ini adalah tekanan-tekanan untuk pada masanya ya, tekanan-tekanan untuk selalu ranking. Nah, apakah masih relevan kah di zaman sekarang ini orang tua yang menekan anaknya pokoknya kamu harus ranking nih, tapi mungkin tidak membantu anaknya entah untuk ikut bimbel betul-betul yang cuma dari sekolah aja, itu kira-kira kayak gimana nih Miss, menurut Miss Lita dan juga Miss Dian?
9: Setiap orang tua pasti punya harapan yang tinggi ya untuk anaknya. Bagaimana mereka ingin anaknya berprestasi di sekolah begitu, tapi ketika misalnya mereka datang ke tempat bimbel dan setelah misalnya kami melakukan diagnostik tes untuk menentukan level anak, di situ orang tua bisa lebih paham, oh ternyata anak saya belum mengerti, ternyata anak saya belum benar-benar paham dengan materinya. Jadi saya sebagai orang tua juga tidak bisa memaksakan karena sudah terlihat kemampuan anak tersebut begitu. Dan setelah misalnya orang tua berbincang dengan instruktur mengenai anaknya sampai di mana ketika dia belajar, apakah anaknya paham, orang tua bisa mengerti karena kami sebagai instruktur juga sudah memberikan raport nih setelah pertemuan anak dalam sebulan misalnya, kami berikan hasil laporan belajar dan orang tua bisa lihat, oh anaknya ternyata belum mengertinya di sini, oh anaknya ternyata bisanya di sini. Jadi dengan begitu bisa membuka mata orang tua juga untuk tidak memberi harapan yang terlalu tinggi atau memberi tekanan yang terlalu tinggi kepada anak begitu, dan lebih membantu orang tua untuk menemukan oh minatnya anak di sini,
3: dari
9: oh
3: bisa ya.
9: Bisanya anak di sini, seperti itu.
3: Oke deh. Nah, ini ada Kak Titi di pagi ini ya, Ibu Titi Puspitawati. Di malam karena kita biasa di sharing time ya Kak Titi. Titi ya. Nah katanya morning, selamat pagi Miss Lita and Miss Dian. Kak Titi nanya nih, konsep belajar di iLevel diadopsi dari mana Miss katanya?
8: Iya, kita memang iLevel sendiri itu dari filosofinya iLevel. Jadi memang mata level. Jadi memang untuk pemberian materinya sendiri itu menyesuaikan kemampuan anak. Jadi setiap anak yang berbeda-beda daya tangkapnya, kemampuannya. Di situ iLevel hadir untuk membantu mereka belajar. Jadi tidak ada tekanan.
3: Oke.
8: Okay. Gitu.
3: Jadi semua langsung dari kontak mata ya. Yeah. Jadi kalau kamu enggak bisa
8: sesuai levelnya, sesuai level kemampuan anak gitu.
3: Iya, jadi memang betul-betul metodenya juga nih teman Pradu. Kalau misalnya kamu kelewat ya di segmen 1 tadi kita udah bahas, ternyata metode kalau di E-level ini memang satu persatu dan tiap orang tuh beda-beda metodenya sendiri.
8: Iya,
3: nah,
8: betul.
3: Nah kalau di E-level sendiri ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan gak sih? Kalau misalnya event-event kah sama anak-anak didik, atau mungkin hanya sekedar bimbingan belajar biasa aja nih sama kayak di sekolah?
8: Ya, kita kebetulan juga akan ada event di bulan Juni. Tujuan kami untuk membangun silaturahmi kepada orang tua, terus memberi semangat juga kepada anak-anak di level. Jadi ada kegiatan cooking class namanya. Nanti insya Allah di hari Sabtu tanggal 6 bagi siswa yang pengen ikut juga bisa hadir di Lippo Plaza nanti di pizza. Dipisahkan untuk siswa E-level dan umum juga boleh gabung.
3: Oke.
8: Dan kami akan kasih diskon bagi peserta yang ikut cooking class.
3: Oke.
8: Diskon pendaftaran ya. Jadi jadi memang bukan cuma cooking class aja, banyak edukasi juga di dalam nanti kita akan buat gitu ya, Miss.
3: Oke, berarti kalau dari E-level sendiri memang ada banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya. Tidak hanya fokus di bimbingan belajar di kelas aja ya pastinya. Biar ada fun-funnya juga ya kayaknya ya siswa ini ya.
9: Iya, okay, dan kalau bonding antara instruktur dengan anak dan anak dengan teman-temannya yang lain. Karena dengan metode self-learning yang biasa, semi-private, anak-anak tidak begitu sering untuk berinteraksi sama teman-temannya. Jadi dengan adanya event-event ini, kita berharap anak-anak bisa lebih mengenal teman-temannya yang lain yang belajar di tempat yang sama.
3: Oke, Dena, penasaran kalau di E-level sendiri kelas-kelasnya tuh dari kelas berapa nih? Kalau untuk bimbingan belajar di E-level SDK saja atau SMP atau sampai SMA juga ada?
8: Kalau di E-level kan kami ada matematika, math, terus bahasa Inggris sama Kalistung ya. Kalistung membaca, menulis, dan menghitung. Jadi memang umur usia anak itu 3-15 tahun.
3: Berarti terbukanya 3-15 tahun ya. Boleh di-share dong media sosialnya dari E-level. Siapa tahu ada teman Pradua yang di pagi hari ini mau daftarin adiknya, daftarin anaknya untuk di bimbingan belajar E-level sendiri nih
8: ya. Kalau untuk media sosialnya kami ada Instagram, alamatnya e-level.kendari, terus ada TikToknya juga e-level kendari 1, terus ada Facebooknya juga e-level kendari.
3: Kalau Instagramnya e-level juga
8: e-level.kendari ya,
3: e-level.kendari nih teman Pradua, kamu bisa pantengin dan juga lihat-lihat di situ. Kalau misalnya mau mendaftar, di situ ada bionya untuk pendaftaran ya atau
8: ya, ada kan. Jadi untuk pendaftaran kita bisa online dan offline. Kalau online bisa langsung DM kami di Instagram, ada kontak personnya juga di situ. Kemudian offline-nya bisa langsung ke center kami.
3: Nah teman Pradua, jadi kamu bisa nih kalau misalnya mau bergabung di E-level sendiri nih. Boleh deh menurut Miss deh terakhir nih, boleh sharing pesan atau mungkin motivasi deh untuk anak-anak dan juga orang tua yang lagi berjuang di dunia pendidikan saat ini.
8: Menggapai prestasi akademik gemilang bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari usaha yang terarah, konsisten, dan didukung oleh metode pembelajaran yang tepat. Bimbingan belajar E-level hadir sebagai mitra strategis, memberikan fondasi kuat untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan belajar siswa. Dengan komitmen, disiplin, dan dukungan yang tepat dari bimbingan belajar, setiap siswa berpotensi mencapai puncak prestasi dan meraih masa depan yang cerah. Jadi jangan ragu untuk memanfaatkan bimbingan belajar di E-level Kendari sebagai langkah nyata menuju kesuksesan akademik kamu. kamu.
3: Oke deh, terima kasih banyak deh untuk Miss Dian dan juga Miss Lita di pagi ini.
8: Sama-sama.
3: Sudah sharing-sharing, semoga obrolan kita ini pastinya bisa jadi insight positif juga ya buat para orang tua dan juga mungkin anak-anak yang lagi semangat-semangatnya untuk mengejar kebaikan untuk dapat posisi terbaiknya juga pastinya ya. Next, kalau ada kegiatan-kegiatan dari A-Level boleh ya datang sharing-sharing ke sini atau siswa-siswa yang berprestasi boleh dibawa ke sini juga pastinya ya. Oke, teman Radio, perjalanan sepeda masih terus berlanjut, jadi pastikan kamu tetap stay terus di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Dan 20.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaikmu. Teman Radio 2 masih di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radio 2 di pagi hari ini. Linsa masih updatein kamu beragam informasi karena Linsa nemenin kamu hingga nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dengan cuaca kota Kendari di pagi ini cerah ceria ya teman Radio 2. Semoga apapun yang kamu kerjakan di hari ini bisa mendapat keberkahan juga pastinya, dan lancar terus sampai nanti akhir kegiatan kamu juga nih teman Radio 2 ya. Dan Linsa masih updatein kamu beragam informasi, dan nanti pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah kita masuk ke topik moderasi beragama teman Prado. Nanti Linsa bakal punya topik yang bakal kita bahas di pagi ini untuk kamu yang lagi dengerin di siaran terestrial di 90.8 FM dan juga lagi streaming di rri.co.id dan juga lagi dengerin di RRI Digital. Linsa ucapin selamat pagi, selamat menjalankan beragam aktivitas dan rutinitasnya nih teman Prado. Jadi pastikan kamu tetap stay terus ya teman Prado di 90.8 FM Prado RRI Kendari, teman terbaik kamu. Jangan alihkan frekuensimu.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan

Wah, mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya, di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band, atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Radio RRI dari teman terbaik kamu. Teman Radio balik lagi barengan sama Linsa. Kita masih ada di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radio ya. Hari ini teman Radio pagi ini kita bahas soal moderasi beragama nih. Topiknya adalah cara anak muda menjaga toleransi di era digital teman Radio. Karena jujur aja ya, sekarang tuh hidup kita kayaknya tidak pernah jauh dari media sosial. Bangun tidur langsung buka sosial media, entah itu TikTok, Instagram, terus juga baca komentar Twitter. Bahkan sampai kadang belum tidur pun masih debat di kolom komentar. Masalahnya teman Radua, di era digital ini kadang tuh orang gampang banget ya terpancing emosi dan baru lihat potongan video beberapa detik langsung marah, baru baca judul tanpa isi lengkap langsung ngejudge. Dan bahkan teman Radua, kadang isu soal agama ini jadi bahan provokasi demi konten dan juga engagement nih. Padahal kalau dipikir-pikir ya teman Radio Indonesia ini tuh besar sekali, beragam sekali, dan kita hidup berdampingan dengan banyak perbedaan, entah itu suku, budaya, bahasa, bahkan sampai keyakinan. Dan justru itu yang bikin Indonesia unik teman Radio. Nah, moderasi beragama ini itu tuh hadir ya bukan untuk membatasi orang beragama, tapi bagaimana sih caranya kita bisa tetap kuat untuk keyakinan masing-masing sambil tetap menghargai orang lain. Apalagi memang anak muda sekarang pastinya punya peran besar ya, besar sekali bahlah di media sosial. Dan karena satu komentar baik ini bisa menenangkan suasana, tapi satu postingan provokatif juga bisa bikin gaduh satu timeline juga nih teman Pradua. Makanya pagi ini kita ngobrol aja nih teman Pradua, gimana sih caranya biar tetap waras, tetap bijak juga teman Pradua, dan tetap toleran di tengah dunia digital yang kadang tuh panas ya teman Pradua. Dan untuk kamu mungkin yang lagi dengerin boleh juga ikut gabung ya. Pernah gak sih lihat atau bahkan mengalami sendiri ya perdebatan soal agama di media sosial? Menurut kamu gimana cara paling simpel menjaga toleransi di sosial media ataupun di era digital saat ini teman-teman?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na-na-na-na-na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah. Selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa
1: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

hoax, dan ada juga akun-akun yang sengaja bikin konten provokatif supaya rame dan juga viral. Nah, disinilah pentingnya toleransi dan juga moderasi beragama di era digital, teman peradua. Dan hal simpel yang sebenarnya kita bisa lakukan tuh misalnya adalah jangan gampang ikut menyebarkan postingan yang belum jelas kebenarannya. Terus juga biasakan teman peradua ya, baca sampai selesai sebelum komentar, karena memang kadang orang cuma baca judul langsung emosi. Dan yang paling penting juga nih teman peradua adalah belajar menghargai perbedaan pendapat tanpa harus menjatuhkan atau bahkan menghina orang lain. Karena memang beda keyakinan bukan berarti harus bermusuhan teman peradua. Justru anak muda sekarang tuh punya kesempatan besar nih untuk jadi generasi yang lebih terbuka, lebih damai, dan juga lebih cerdas dalam menggunakan media sosial. Bayangkan aja teman peradua kalau misalnya timeline kita tuh isinya saling menghormati, saling dukung, dan juga saling mengingatkan dengan baik. Pasti media sosial tuh jadi tempat yang jauh lebih sehat dan juga nyaman nih teman peradua. Jadi sebelum posting sesuatu, sebelum komentar sesuatu, coba tanya ke diri sendiri, ini bikin suasana lebih adem atau malah bikin keributan ya? Karena memang kadang toleransi itu dimulai dari hal kecil, termasuk dari jempol kita sendiri.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio tidak terasa ya, obrolan kita pagi ini kayaknya seru banget nih teman Radio. Dan dari pembahasan tadi kita bisa lihat kalau menjaga toleransi di era digital itu sebenarnya bukan hal yang rumit dan tidak harus selalu pidato besar atau bahkan teori yang berat. Teman Radio, kadang cukup menghargai orang lain, tidak gampang menjudge dan tidak ikut menyebarkan kebencian, dan juga pastinya belajar memahami sebelum bereaksi. Karena memang teman Radio, dunia digital sekarang itu ya ibarat ruang publik raksasa nih. Apa yang kita tulis bisa dibaca banyak orang, dan apa yang kita sebarkan juga bisa mempengaruhi banyak orang. Makanya penting teman Pradua, penting banget malah ya, untuk anak muda tuh jadi pengguna media sosial yang cerdas dan juga tetap punya empati. Dan ingat ya teman Pradua, beda itu normal, punya pandangan berbeda itu wajar, tapi tetap saling menghormati itu yang paling penting pastinya. Dan semoga pastinya generasi-generasi muda hari ini bukan jadi generasi yang gampang terprovokasi teman Pradua, tapi justru jadi generasi yang bisa menjaga suasana tetap damai di dunia maupun di dunia nyata maupun di dunia digital. Dan untuk kamu teman Pradua, mungkin yang lagi dengerin pagi ini sambil santai lagi di jalan, atau mungkin lagi scrolling media sosial, atau lagi melaksanakan beragam aktivitasnya, pastinya mulai uji timeline-nya juga dengan hal-hal yang positif ya teman Pradua. Karena memang satu konten baik itu mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya bisa besar untuk banyak orang nih teman Pradua. So teman Pradua, saatnya Linsa Kiri untuk di perjalanan moderasi beragama juga di pagi hari ini ya teman Pradua, dan juga di perjalanan sepeda ini. Jadi pastikan kamu tetap stay terus, dan ini juga akhir kebersamaan barengan sama Linsa untuk di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pradua, nemenin kamu di pagi ini. Thank you banget udah nemenin Linsa, udah setia juga nemenin dan juga dengerin di siaran terestrial di 90.8 FM, atau juga yang lagi dengerin di streaming RRI Digital dan juga RRI.co.id. Dan untuk kamu yang masih punya beragam aktivitas dan rutinitas juga di hari ini, semangat terus. Kita berharap cuacanya bisa sampai malam, dan bahkan cuacanya gini aja terus ya, gak apa-apa panasnya teman Pradua. Dan juga banjir-banjir yang melanda Kota Kendari, beberapa wilayah di Kota Kendari dan sekitarnya juga bisa cepat surut juga airnya nih teman Pradua. So teman Pradua, nanti perjalanan santai siang hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah kamu bakal ditemenin sama Riani, karuang dengar kamu. Jadi pastikan tuh kamu tetap stay terus di 90.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

adalah satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, Wakapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Dr. Gideon Arief Setiawan memberikan bantuan sosial kepada warga yang terdampak banjir di wilayah Kelurahan Wanggu, Kota Kendari pada Senin 11 Mei 2026. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan saat Wakapolda meninjau langsung kondisi pemukiman warga yang terendam luapan Kali Wanggu bersama para pejabat utama Polda Sultra. Sebanyak 200 paket bingkisan dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan dukungan nyata bagi mereka yang tengah menghadapi musibah. Bantuan diserahkan secara langsung kepada warga di lokasi terdampak dengan pendampingan dari personel yang bertugas untuk penanganan bencana. Selain menyalurkan bantuan logistik, jajaran Polda Sultra terus memantau perkembangan debit air serta memastikan distribusi kebutuhan dasar tetap berjalan lancar. Info Pro 2. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pradio, Polda Sulawesi Tenggara menyiagakan posko kesehatan dan posko bencana Brimob untuk mempercepat penanganan warga terdampak banjir di sejumlah titik di Kota Kendari. Kehadiran posko ini merupakan bentuk respons cepat kepolisian dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat mulai dari pelayanan medis hingga penyediaan fasilitas air bersih. Wakapolda Sultra Brigjen Pol Dr. Gideon Arief Setiawan menjelaskan bahwa pihaknya telah membangun posko terpadu yang menyatukan berbagai fungsi pelayanan di lokasi terdampak. Langkah ini diambil agar koordinasi antar instansi dapat dalam memberikan bantuan kepada para pengungsi dapat berjalan lebih efektif dan terukur. Dalam hal pemenuhan konsumsi, Polda Sultra menjalin kolaborasi erat dengan Dinas Sosial dan Badan Gizi Nasional. Kerjasama ini difokuskan pada distribusi bantuan makanan yang tidak hanya cukup secara kuantitas, tapi juga memenuhi standar gizi bagi warga terdampak. Info Pro 2. Balik informasi terakhir, teman Pro 2, di Jepang terdapat fenomena sosial unik yang dikenal dengan istilah Johatsu atau manusia yang menguap. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang sengaja menghilang dari kehidupan lama mereka tanpa jejak. Mereka meninggalkan pekerjaan, keluarga, hingga identitas sosial demi memulai hidup baru di tempat lain secara diam-diam. Fenomena ini menjadi perhatian karena jumlah kasusnya disebut terus muncul setiap tahun di berbagai kota besar Jepang. Fenomena ini terus dibahas dalam jurnal Asian Anthropology and Japanese Studies yang menyoroti hubungan antara tekanan budaya, rasa malu sosial, dan kesehatan mental di Jepang modern. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa budaya perfeksionisme dan tuntutan sosial yang kuat membuat sebagian orang merasa lebih mudah menghilang dibanding menghadapi tekanan hidup secara terbuka. Demikian info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke santai siang yang diawali dengan sajian hitlist.

happy banget Reni bisa kembali hadir ke ruang dengar kamu, temani kamu di santai siang, biasanya sama nanti di jam 3 sore, teman Tradiwe. Gimana kabar kamu hari ini? Seneng ya teman Tradiwe, hari ini cuacanya cerah banget ya kan? Udah mulai hangat juga nih teman Tradiwe. Ayo deh, yang kemarin bajunya masih lembab, ayo dijemur. Gimana teman Tradiwe hari ini tuh masih weekdays ya, benar banget. 12 Mei, kita masih ada di hari Selasa dan pastinya Reni harap semoga semua kerjaan kamu di hari ini bisa berjalan dengan lancar. Pokoknya yang punya urusan dilancarkan deh ya teman Tradiwe. Dan pastinya Reni masih akan temani kamu di perjalanan santai siang ini dari jam 10 sampai jam 12 seperti biasa. Kita bakal ada di hit list teman Tradiwe. So buat kamu yang pengen request lagu boleh banget via mobile aplikasi RRI Digital dan pilih chatroom Radio FM Kendari untuk kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu siang hari ini, dan juga yang ngedengerin sambil di perjalanan ataupun lagi kerja teman Tradiwe. Pokoknya Reni tunggu sampai di jam 12 nanti. Selain dari RRI Digital, kamu juga boleh banget dong gabung di WhatsApp Pro 2 di 082188309008 teman Tradiwe, atau di DM Instagram deh RRI Pro 2 Kendari. Yang pasti teman Pro 2 udah Reni siapin juga ya lagu-lagu pilihan siang hari ini. Semoga kamu bisa semangat dengan playlist-playlist yang udah Reni siapin. Mana tahu ada lagu favorit kamu, atau kalau nggak ada boleh banget kamu request teman Pro 2. Reni hadirkan ke ruang dengar kamu ada GAC Bahagia ya, ada Hot Sauce-nya Baby Monster, juga ada Drive Kunto Aji teman Pro 2. So ini dia, check it out.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Produk pengendali teman terbaik kamu, Hot Sauce Baby Monster, teman Prandi Wea, teman kita siang hari ini di pukul 10:26 waktu Indonesia Tengah. Wow, lagunya keren banget gak sih teman Prandi Wea? Dimana lagu ini tuh dirilis pada tanggal 1 Juli 2025 ya kan? Udah mau setahun juga nih lagunya teman Prandi Wea, tapi kayaknya masih sering juga ya didengerin sama orang-orang karena emang lagunya seenak itu teman Prandi Wea. Dimana single ini dikeluarkan pada saat musim panas ya, bergenre dance hip hop intense dengan sentuhan 80-an yang menampilkan kepercayaan diri tinggi dan juga vokal yang menyegarkan, apalagi rapnya Baby Monster. Waduh, Aisa ya kan, Ruka, waduh mantep banget. Lagu ini tuh menonjolkan energi yang berapi-api teman berdua ya kan, liriknya juga yang unik, membangkitkan sikap berani gitu, dan disamakan kayak makanan pedas gitu ya kan. Mungkin kalau dilihat dari judulnya ya, Hot Sauce gitu, aduh ini soal makanan nih, oh tidak teman Freddy, ternyata lagunya tuh terinspirasi dengan sebuah keberanian yang menggambarkan makanan pedas, dan akhirnya dirilislah lagu ini, dimana ini menjadi salah satu gebrakan juga dari Baby Monster ya, yang pada waktu itu tuh video musiknya menembus 10 juta penayangan dalam kurang dari 24 jam teman Freddy. Jadi memang benar-benar lagu ini merupakan langkah awal menuju promosi mini album pertama mereka yang dirilis pada Oktober 2025 lalu. Kamu ada yang suka Baby Monster juga gak sih teman Radue? Hayo, biasnya siapa kira-kira? Kalau Riani sih sukanya Ayon teman Radue, dia cantik banget. Tapi semuanya tuh cantik-cantik sih ya. By the way, kita beralih dulu nih teman Radue ke yang centil-centil nih ya, kan ada Marian Jola dengan Not Your Cup of Tea. Kalau tadi hot sauce ya kan, ini makanan lagi, ini minuman gitu, cup of tea, oh tidak ya. Kita cari tahu deh nanti ya, lagunya tuh bercerita tentang apa. Tapi kita dengerin dulu teman berdua, and then bakal ada Gigi menari-nari ya, semoga bisa bikin kamu nari-nari juga siang hari ini. Dan juga nanti bakal ada Taulak dengan Lovey teman berdua. So ini dia, check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital.

gak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang

90.8 FM Pradiwa Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pradiwa, pernah gak sih kamu iri ngelihat hubungan orang lain yang kamu rasa lebih romantis, lebih happy, ya pokoknya segala-galanya deh ya, sementara hubungan kamu kurang. Makanya kamu suka insecure, suka membandingkan diri dengan hubungan orang lain atau dengan personalnya orang lain. Padahal sebenarnya orang-orang tuh pasti punya ujiannya sendiri gitu, punya masalahnya tersendiri, cuma disembunyiin gitu ya kan. Dan kamu juga gak perlu untuk selalu membandingkan. Nah, kegelisahan ini nih yang dirayakan sama Gia Indrawari lewat lagunya 1000 kali, teman Pradiwa. Bukan, ini bukan soal matematika, teman Pradiwa. Tapi lagu ini tentang pengakuan sederhana bahwa persoalan cinta tuh bukan soal kurangnya rasa, melainkan kebiasaan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jadi ini lagunya cocok banget nih untuk kamu yang suka ngerasa, ih orang-orang pada happy ya, pada romantis ya pasangannya, kok aku enggak gitu. Coba untuk sekali lagi menatap pasangan kamu, dan akhirnya kamu sadari kalau ternyata kamu beruntung banget dapetin dia, dan dia juga mungkin aja gitu ngerasa hal yang sama, teman Bradywa. Dan nanti bakal Riani hadirkan juga ke ruang dengar kamu lagunya Bruno Mars, Cha Cha Cha. Ya, ini sering banget kayaknya jadi sound di reels kamu ya, atau di VT kamu gitu. Aduh, ini lagunya sejuta umat banget gitu. Baru rilis tapi udah hype banget, teman Bradywa. Ada lagi lagu baru dari alumni Indonesian Idol ya, Salma Salsabil ya, teman Pradiwa, dengan lagu barunya Hacu. Nanti deh kita bahas ya, ini lagunya soal apa sih sebenarnya, kok Hacu-Hacu gitu. Ini dia deh teman Pradiwa, check it out.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sampai lawan FM Pro 2 kendari teman terbaik kamu Salma Salsabil teman Pro 2 dengan Hacu. Yang mana lagu ini tuh ternyata bermakna tentang keresahan, lelahnya rutinitas dan juga perjuangan pekerja muda di kota besar. Dimana lagu ini tuh menyoroti absurdnya kehidupan urban, dimana waktu ditukar dengan angka sekaligus mengajak untuk beristirahat sejenak dan bertahan di tengah tekanan hidup. Kayaknya relate juga buat kamu nih, karena dari sisi lagu ini teman Pro 2 ada potret lelahnya pekerja muda, ada perjuangan di kota besar, dan sindiran halus ya untuk orang yang sering banget nih termakan oleh rutinitasnya sendiri teman Pro 2, bahkan seringkali merasa terjebak. Relate ya teman Pro 2, but lagunya tetap bagus dan juga menyentuh nada baru dengan settingan baru dari lagunya Salma yang biasanya galau-galau, tapi tetap enak ya teman Pro 2. Apalagi lagu ini adalah curhatan hati yang jujur mengenai perjuangan hidup dan juga mimpi. Baru ini teman Pro 2 jelang pukul 11 kita masih bakal bareng-bareng masih di perjalanan hitlist yang hari ini masih sama. Reni masih tunggu juga untuk kamu yang pengen request lagu, boleh banget via mobile aplikasi RRI Digital dan pilih chatroom Pro 2 FM Kendari. Selain itu boleh di WhatsApp Pro 2 di 0821-8830-908. Ada satu lagu teman Pro 2 yang siang hari ini bakal Reni hadirkan ke ruang dengar kamu supaya kamu bisa lebih semangat lagi untuk bekerja. Ada Justin Bieber dengan Nicki Minaj, Beauty and a Beat, teman Pro 2, check it out.

0: Radio Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman-teman FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Rini di perjalanan santai siang. Gimana? Masih enjoy dong ya? Harus ya teman Pro 2 siang hari ini masih Diani temenin juga untuk kamu. Semoga kamu bisa terhibur ya. Untuk yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Untuk kamu yang pastinya di siang hari ini masih bekerja, tetap semangat juga. Yang pasti Rini masih membersamai dengan lagu-lagu pilihan siang hari ini. Jangan lupa untuk request. Kita masih ada waktu sampai di jam 12 siang teman Radio Sound dan Universe Station di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio masih bareng Kriani di Perjalanan Santai sih. Billie Eilish dengan Birds of Feather, kan teman radio gue. Kayaknya ini lagu yang bisa mewakili perasaan kamu pas kamu lagi bucin-bucinnya sama seseorang gitu. It's okay, teman radio gue, just enjoy it. Pastinya siang hari ini Rani masih teman kamu ya dengan lagu-lagu pilihan teman radio gue. Kita ke Ariana Grande deh ya. Ada We Can Be Friends yang mana beberapa waktu lalu lagu ini memang cukup populer juga teman radio karena banyak yang relate gitu. Terus nanti bakal ada Jess Boleh Merindu. Siapa nih yang rindu siang-siang? Waduh. Habis itu bakal ada lagu yang cukup populer juga beberapa waktu yang lalu teman radio dengan Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa yang bakal temani kamu di siang hari ini. Dan masih tunggu juga buat kamu yang pengen request. Ayo jangan sampai hit listnya abis segmennya siang hari ini. So, ini dia teman-teman radio, check it out.

0: 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Kumpul lawan FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Rini di perjalanan santai siang. Masih temani kamu juga di hitlist yang hari ini, teman Pro 2. Ada informasi dari Linkshot, teman Pro 2, dan juga Jay Park yang baru aja mengumumkan tracklist untuk album mereka For Show Boys Volume 2 yang akan dirilis pada 18 Mei mendatang. Nantinya akan ada total 8 lagu yang akan masuk dalam album mereka, teman Pro 2, di mana Linkshot termasuk produktif banget ya untuk grup idol yang baru debut di Januari tahun ini, karena mereka udah merilis total 18 lagu kalau dihitung sejak mereka debut. Mereka produktif banget ya, teman Pro 2. Kamu produktif juga kah? Pastinya harus dong ya. Yang pasti Reni masih siapin juga ya lagu-lagu pilihan siang hari ini. Nanti kamu boleh dengerin via mobile aplikasi RR Digital dan pilih Pro 2 FM Kendari. So, ini dia teman Pro 2. Check it out.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Funky dari teman terbaik kamu, teman Radio masih bareng Riani di perjalanan santai siang. Kita ada di penghujung hitlist yang hari ini ada Benson Boone, Beautiful Things, teman Radio. Dan nanti bakal ada Suzan, Nobody Gets Me yang bakal temani kamu siang hari ini. Untuk Pak Umar yang ada di studio Radio saat ini lagi kurang semangat, semoga bisa lebih semangat lagi ya dengan dengerin playlistnya Radio. Dan masih temani kamu juga teman Radio di perjalanan santai siang sampai nanti di jam 3 sore. So pastikan kamu station di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai di kampus.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90.8 FM Radio Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio masih bareng sini di perjalanan santai siang. Waduh, udah nampak pula ini hujan deh kan. Tapi gak boleh ya teman radio, gak boleh gak semangat. Yang ini kita masih harus tetap semangat sampai akhirnya nanti di penghujung hari untuk kita menyelesaikan pekerjaan di hari ini. By the way, untuk kamu yang lagi beristirahat, selamat menikmati makan siangnya teman radio. Semoga nantinya gak ngantuk ya dan bisa lebih semangat lagi untuk bekerja. By the way, siang-siang ya, kalau bahas tentang kreativitas, waduh ini cocok banget nih buat anak muda yang mungkin lagi refresh juga siang hari ini sembari memikirkan apa lagi kira-kira yang akan dilakukan teman Bradua. Yang mana ya, kalau misal kita bahas tentang anak muda pasti ada aja gitu gebrakannya. Nah di Muda Kreatif siang hari ini teman Bradua bakal Riani hadirkan ke ruang dengar kamu sampai nanti di jam 1 ya kan. Bahas tentang anak muda yang sekarang sangat kreatif dan punya banyak peluang. Dulu teman Bradua banyak orang yang mikir kalau sukses itu harus kerja kantoran. Tapi sekarang pola pikir itu mulai berubah. Anak muda mulai sadar kalau peluang usaha itu bisa datang dari mana aja. Contohnya ya kan, hobi masak jadi bisnis makanan yang kecil. Suka desain, jadi jasa bikin poster atau logo gitu. Suka ngomong, bisa jadi content creator atau announcer teman Bradua. Bahkan anak muda sekarang bisa jualan cuma lewat HP ya kan. Media sosial tuh juga jadi etalase gratis buat promosi usaha. Tinggal kreatif aja bikin konten, usaha kecil pun bisa dikenal banyak orang. Nah teman Bradua, kalau kamu sendiri nih pernah kepikiran gak sih buka usaha apa? Tapi ini nih yang suka jadi PR. Kita suka terbebani dengan harus sukses. Padahal kreatif dulu, suksesnya nyusul teman Bradua.

0: Story.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Produa Kendari, teman terbaik kamu. Teman Produa masih bareng Riani di perjalanan santai sih. Pastinya masih temani kamu juga ya, sembari mungkin menikmati santap siang kamu. Dan juga untuk kamu yang masih bekerja, tetap semangat ya teman Produa. Kalau bicara soal sukses ya, semua orang mau sukses gak sih? Iya, tapi semuanya gak ada yang instan teman Produa. Biasanya kita kalau menuju sukses itu atau menuju goals-goals tertentu, kita banyak gak sih masalah yang ada teman Produa. Tapi walaupun banyak peluang juga, kenyataannya banyak juga anak muda yang takut mulai. Alasannya macam-macam teman Produa. Takut gagal, takut gak laku, minder karena modal kecil, atau bahkan takut diremehkan orang. Padahal tuh semua usaha besar juga dimulai dari kecil. Kadang yang paling susah itu bukan modal uang, tapi modal percaya diri teman Produa. Banyak anak muda tuh yang sebenarnya punya ide bagus, cuma terlalu sering overthinking. Jadi teman Produa penting untuk yang namanya kita mantapkan niat dulu, percaya diri dulu, bangun mental dulu, ya kan, kreatif dulu deh, baru suksesnya nyusul gitu. Karena kalau misal kita udah mulai dengan sebaik mungkin, ya nggak mungkin dong hasilnya malah buruk gitu kan. Ada biasanya tuh yang suka bilang hasil nggak akan mengkhianati usaha gitu, atau usaha nggak akan mengkhianati hasil gitu. Pokoknya itulah ya yang pasti teman Freddy, apa yang kamu lakukan gitu, itu juga nanti yang akan kamu dapatkan. Sama kayak peribahasa yang mengatakan bahwa apa yang kamu tanam itu yang bakal kamu tuai gitu ya kan. Jadi penting banget untuk kamu yang namanya memberikan pokoknya ide-ide yang terbaik lah, niat pokoknya yang lurus, dimatengin dulu ya kan. Terus mentalnya diperkuat. Karena kalau misal mau buka usaha itu seperti apa ya, mempertaruhkan separuh kehidupan gak sih teman Radio. Karena jangan sampai gitu kamu gagal dan kamu tidak bisa menerima itu karena mental kamu masih lemah gitu ya kan. Takutnya kamu stres atau tertekan dan sebagainya. Yang pasti kamu kreatif dulu baru sukses.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

10.8 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Reni di perjalanan santai siang. Masih-masih ya, teman kamu juga ya, teman Pro 2. Kalau bahas tentang kreatif ya kan, sekarang banyak anak muda yang ngerasa harus viral dulu supaya berhasil. Waduh, kayaknya enggak tuh ya teman Pro 2. Karena kenyataannya usaha yang bertahan lama tuh biasanya dibangun dari konsistensi gitu ya kan. Yang penting terus berkembang dan mau belajar aja deh teman Pro 2. Jadi buat kamu nih yang pengen memulai usaha kamu, kreativitas kamu, jangan takut mulai dari hal kecil teman Pro 2. Karena kreativitas itu enggak selalu soal bakat besar, tapi tentang bagaimana kita melihat peluang dan berani mencoba. Karena di zaman sekarang anak muda bukan cuma jadi pencari kerja, tapi juga pencipta peluang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Selamat malam 88 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Jelang pukul 1 siang, teman Pro 2 nanti bakal ada sport update yang akan hadir ke ruang dengar kamu. Randy juga masih temani pastinya sampai nanti di jam 3 sore. Jadi pastiin untuk kamu station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Radio Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio masih bareng Riani di perjalanan santai siang. Masih kita masih ada di Sport Update. Teman Radio, Bayangkara FC memperkuat posisi papan tengah Super League 2025-2026 setelah mengalahkan Madura United 3-0 pada Senin 11 Mei 2026. Di mana kemenangan kandang di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung membuat The Guardians julukan Bayangkara menempati peringkat ketujuh klasemen. Tambahan 3 poin membuat Bayangkara FC mengoleksi 50 poin posisi ke-7 setelah menyelesaikan pertandingan menghadapi Madura United. Sedangkan Madura United tetap berada peringkat ke-15 dengan 32 poin, hanya unggul 4 angka klasemen degradasi. Dalam jalannya pertandingan, teman Pre 2 Madura United membuka keunggulan pertandingan melalui gol Jordi Wehrman. Ketika laga berjalan 5 menit, di mana gol pembuka tercipta setelah koordinasi pertahanan Bayangkara FC gagal menghalau serangan pemain Madura United. Neher Sadiki dan Putu Gede bertabrakan ketika mengantisipasi bola serangan cepat Madura United pada pertandingan teman Pre 2. Tertinggal cepat membuat Bayangkara FC meningkatkan intensitas serangan sepanjang babak pertama pertandingan yang berlangsung kandang. Moses Idiba kembali menciptakan peluang berbahaya melalui tendangan jarak jauh menuju gawang lawan. Penjaga gawang Madura United Diki Indrayana berhasil menggagalkan peluang Bayangkara FC sepanjang babak pertama. Madura United sempat menciptakan peluang melalui Tevani Muslihuddin dan Francisco Alessandro babak kedua, di mana Moussa Sidibe memastikan kemenangan Bayangkara FC melalui gol menit ke-87 sebelum pertandingan berakhir dengan skor 3-1.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras, sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bau nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Anak Barito.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Mantap.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Sport Update bareng Janice. Yang hari ini ada petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner, teman Pro 2, yang menyamai rekor dari Novak Djokovic usai memenangkan putaran ketiga Italian Open 2026. Ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000. Teman Pro 2, Sinner mengalahkan Alexei Poperin pada babak ke-32 besar di Foro Italico Roma pada Senin 11 Mei kemarin. Ia menang meyakinkan dengan skor 6-2 dan 6-0. Petenis Italia itu tampil agresif sejak awal pertandingan di hadapan pendukung tuan rumah. Teman Pro 2, ia langsung mematahkan servis Poperin pada game pembuka set pertama. Sinner juga kerap memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga, di mana petenis berusia 24 tahun itu mendominasi rally baseline dalam pertemuan keempat mereka di ATP Tour. Kemenangan ini mengantarkan Sinner ke babak 16 besar Italian Open. Ia selanjutnya akan berhadapan dengan petenis Italia peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino. Hasil ini sekaligus membuat Sinner belum terkalahkan di level Masters 1000, teman Pro 2, sejak Shanghai Masters pada tahun 2025 lalu. Ia juga berhasil memenangi dua turnamen tanah liat sebelumnya, yakni Monte Carlo Masters dan Madrid Open.

0: 1 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panikku.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Radio Fungi dari teman terbaik kamu, teman radio Wolfpack World Sport Academy Barcelona Representative Office Indonesia resmi diluncurkan di Mini Soccer Pendekar Go Zone di Cibis Park, Jakarta Selatan pada 11 Mei kemarin. Peluncuran tersebut mengusung tema Jembatan Mengantar Mereka Jadi Hebat, di mana kehadiran Wolfpack ini menjadi langkah strategis untuk mendukung pengembangan sepak bola usia dini nasional. Program ini pun fokus memberikan pendampingan bagi atlet muda Indonesia agar mampu bersaing di level internasional. CEO Wolfpack Barcelona Rep Office Indonesia Benhard Sitorus menjelaskan akademi tersebut mengadopsi metodologi langsung dari Barcelona Spanyol. Seluruh program pembinaan dirancang untuk meningkatkan teknik, fisik, mental, dan akademik pemain. Program tersebut juga memberikan pengalaman bertanding ala pemain Eropa bagi talenta muda Indonesia. Teman Pradua, para peserta nantinya akan berlatih bersama pelatih berlisensi UEFA Pro di Spanyol. Selain latihan intensif, pemain pemuda juga berkesempatan mengikuti kompetisi resmi bersama dengan klub lokal Barcelona. Nah, pengalaman tersebut diharapkan membentuk mental bertanding serta adaptasi terhadap sepak bola modern.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Radio Funk dari teman terbaik kamu jelang pukul 2 siang. Teman radio kita masih bakal bareng-bareng basingnya nanti di jam 2 ya sampai di jam 3 jelang akhir kebersamaan kita. Satu jam terakhir ya teman radio. Dan ini bakal update-in yang ke kamu informasi terbaru seputar dunia infotainment ya basingnya di siang hari ini, sembari menyiapkan lagu-lagu spesial juga untuk hadir ke ruang dengar kamu. Jadi pastikan untuk kamu stay tune di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Just me though.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan santai siang. Infotainment hadir kerbang dengan kamu di Pro 27. Sampai nanti di akhir kebersamaan kita pukul 3, teman Pro 2. Ada film Ghost in the Shell, teman Pro 2, yang kembali mencatat pencapaian besar bioskop Indonesia. Dalam 25 hari penayangan, film tersebut berhasil menembus angka 3 juta penonton. Apakah ada di antara kamu salah satunya teman Pro 2, di mana kabar tersebut tuh diumumkan langsung oleh sutradara Joko Anwar melalui media sosial. Ia mengungkap rasa terima kasih kepada penonton yang terus memberikan dukungan untuk film tersebut, di mana pencapaian ini melanjutkan tren positif film tersebut sejak awal penayangan. Sebelumnya teman Pro 2, Ghost in the Shell juga sukses menembus 2 juta penonton dalam waktu 13 hari. Film horor komedi itu tayang perdana di bioskop pada 16 April 2026 dan disutradarai oleh Joko Anwar dan ditulis juga sama beliau ya, serta diproduseri oleh Tia Hasibuan. Nah, selain sukses di dalam negeri, teman Pro 2, Ghost in the Shell juga dijadwalkan tayang di 86 negara. Film tersebut bahkan lebih dulu menjalani pemutaran perdana dunia di Berlin International Film Festival atau Berlinale 2026. Sejumlah aktor ternama turut membintangi film tersebut. Ada Abimana, Arya Satya, ada Aming, ada Bron Tolere, teman Pro 2, yang mana ada juga Lukman Sardi, ada Yoga Pratama, dan masih banyak lagi. Di mana cerita film tuh berlatar di lapas fiktif bernama Labuhan Angsana. Para napi hidup di bawah tekanan hingga situasi berubah mencekam setelah kemunculan sosok misterius yang meneror penghuni penjara. Aduh, gak mau banyak-banyak deh spill-nya teman Pro 2. Nanti kamu nonton aja, kayaknya filmnya masih tayang deh di bioskop sayangan kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau kedatangan lainnya ikut kerepotan.
2: Teman terbaik kamu.

88.8 FM Radio Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio penyanyi The Weeknd akan segera menggelar konser yang bertajuk After Hours Still Down, di mana tur konser ini rencananya akan digelar di 7 kota di Asia. Dan berdasarkan poster resminya, teman Radio, Jakarta menjadi kota kedua yang akan disinggahi penyanyi bernama Adele Tesfaye tersebut di tur ini setelah Tokyo. Nah, konser di Jakarta akan digelar selama 2 hari yakni pada tanggal 26 dan 27 September 2026. JIS, Jakarta International Stadium dipilih menjadi lokasi konser. Nah, sebelumnya Gubernur Jakarta Pramono Anung itu memperkuat rumor kedatangan The Weeknd. Nah, Pramono mengatakan Jakarta akan kedatangan beberapa musisi internasional sepanjang tahun ini yang memang menyebut nama The Weeknd dalam daftar konser internasional besar tahun 2026, di mana konser kali ini akan menjadi konser tunggal perdana The Weeknd di Indonesia. Ya, sebelumnya pernah tampil di Indonesia, namun sebagai penampil utama di Jakarta Warehouse Project X di Bali, teman Radio. Setelah Tokyo dan Jakarta, tour The Weeknd akan singgah di Singapura pada tanggal 2 sampai 3 Oktober dan Seoul 7 sampai 8 Oktober. Dilanjutkan di Bangkok 11 Oktober, Hong Kong di akhir bulan 30 sampai 31 Oktober, dan ditutup di Kuala Lumpur pada 4 November 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2, girl group Baby Monster dipastikan akan kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser dalam rangkaian tour dunia CUM. Jakarta menjadi salah satu kota yang masuk dalam daftar tour Asia dan juga Oseania tersebut. Berdasarkan poster resmi yang dirilis teman Pro 2, konser Baby Monster Jakarta akan digelar pada tanggal 17 Oktober 2026 di Istora Senayan. Pengumuman tersebut langsung disambut antusias para penggemar di Indonesia. Nah, tour dunia CUM akan dibuka di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026. Setelah itu, grup asuhan YG Entertainment tersebut akan melanjutkan konser ke sejumlah kota di Jepang. Selain Jakarta, Baby Monster juga dijadwalkan tampil di Manila, Macau, Bangkok, Kuala Lumpur, Taipei, Singapura, di mana rangkaian tour juga akan ke Auckland, Melbourne, Sydney hingga Hong Kong. Nah, poster tour juga mengungkap rencana penambahan kota di kawasan Eropa, Amerika Utara dan Amerika Selatan. Namun keterangan lebih lanjut terkait kota yang akan dikunjungi masih belum diumumkan. Sejak debut, mereka berhasil mencuri perhatian teman Pro 2 lewat kemampuan vokal, rap, dan juga performa panggung yang kuat. Beberapa lagu mereka seperti Shish dan Drip juga mendapat respons besar dari penggemar K-pop global. Di mana tour dunia ini digelar usai Baby Monster merilis mini album ketiga bertajuk CUM pada 4 Mei kemarin, teman Pro 2. Album tersebut menjadi comeback terbaru mereka sekaligus menandai aktivitas global grup yang semakin besar itu.

Mamro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jelang pukul 3 sore santai siang akan berakhir, tapi tenang aja ya teman Pro 2. Nanti bakal ada sore ceria yang ada Kak Vivi. Hai.
1: Hai.
0: Selamat apa nih?
1: Siang menjelang sore.
0: Iya, betul betul.
1: Selamat hari Selasa yang cerah. Mm-hmm.
0: Oh iya, benar.
1: Yes, hari kedua ya. Mm-hmm. Semoga cuacanya tetap bersahabat dengan mm-hmm. kita semua.
0: Iya. Yep.
1: Dan Vivi udah siap temani teman Pro 2 di perjalanan sore hari ini. So buat Riani, selamat istirahat.
0: Oke, okay, selamat tugas ya Vivi. Dan ya teman Pro 2, seperti biasa ya, kalau habis santai siang kamu harus bersore ceria pastinya. Walaupun di beberapa wilayah ini udah mulai mendung-mendung, jangan sampai ya teman Pro 2, kamu harus tetap ceria. Dan pastinya nanti ditemenin sama Kak Vivi di sore ceria sampai dengan jam 7 malam. Teman Pro 2, Riani pamit undur diri. Besok kita ketemu lagi. So, see you tomorrow. Bye.

Pro 2. Tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Informasi yang pertama, sebagai langkah percepatan penanganan dampak banjir yang merusak sektor pertanian dan merendam pemukiman warga di Kota Kendari, Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman meninjau sejumlah wilayah terdampak banjir. Tinjauan awal dilakukan di area persawahan Amohalo, di mana sekitar 300 hektar sawah di wilayah ini terdampak banjir sehingga menyebabkan gagal panen. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan sebagai perwakilan pemerintah pusat, dirinya memastikan bantuan bagi petani terdampak segera disalurkan berupa benih padi gratis dan alat pertanian. Amran Sulaiman juga menegaskan pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti kondisi banjir di Kendari setelah mendapat arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia. Selain meninjau area persawahan, rombongan juga mengunjungi lokasi banjir di kawasan Sungai Wanggu. Di lokasi ini, Menteri Pertanian menyerahkan bantuan santunan berupa uang tunai serta kebutuhan pokok bagi warga terdampak banjir. Menurutnya, langkah cepat pemerintah dilakukan agar persoalan masyarakat dapat segera tertangani. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Kendari mencatat sampai dengan 1 Mei 2026 cakupan kepesertaan JKN aktif di Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 2.485.553 jiwa atau sekitar 86,41% dari total penduduk yang telah terdaftar sebagai peserta JKN, mencapai 2.887.470 jiwa atau setara 100,38% dari total penduduk. Deputi Direksi Wilayah 9 BPJS Kesehatan Ashraf Mursalina mengungkapkan angka ini menunjukkan akses masyarakat terhadap perlindungan jaminan kesehatan di Sulawesi Tenggara terus mengalami peningkatan. Menurut Ashraf, capaian ini tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi yang terjalin baik antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah dalam memperluas cakupan kepesertaan dan menjaga keaktifan peserta JKN. Ashraf Mursalina menambahkan, sinergi ini diwujudkan melalui dukungan kebijakan daerah, penguatan integrasi dan kepesertaan, hingga komitmen pemerintah daerah dalam mendorong perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya bagi penduduk yang membutuhkan bantuan pembiayaan iuran. Kita beralih ke informasi yang terakhir, penyanyi Kesia Livornka kembali menunjukkan perkembangan karirnya melalui album studio kedua bertajuk Rombak yang dirilis pada 24 April 2026 lalu. Album ini menjadi penanda transformasi musikal Kesia menuju arah yang lebih matang. Setelah sebelumnya meraih kesuksesan melalui album debut Livornka pada 2023 silam mengusung warna pop rock yang kental dengan nuansa era 2000-an, Rombak menghadirkan sisi baru Kesia yang berani keluar dari ciri khas balada melankolis. Judul album ini sendiri merepresentasikan perjalanan perubahan, luka hingga keberanian untuk bangkit kembali. Karya ini pun sudah dapat dinikmati di berbagai platform musik digital. Proses kreatif album ini turut melibatkan sejumlah musisi ternama. Randy Pandugo berperan sebagai produser sekaligus komposer utama di beberapa lagu. Selain itu, Lava Pratomo ikut menulis dan memproduksi lagu Aku Bukan Dia. Sementara Petra Sihombing memperkuat aransemen dan produksi musik. Kontribusi lain datang dari Nyoman Paul yang terlibat dalam penulisan lirik Aku Bukan Dia dan Lukis Hari Ini. Sementara itu, Eka Bakti dan Rahman Sadidli Waraiya juga ambil bagian dalam penulisan lagu Lukis Hari Ini. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke sajian sore ceria.

0: hari ya.
1: Sore ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik.

90,8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore ya untuk teman-teman Pro 2. Kita di sore ceria bareng Vivi temani kamu hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita awali sore ceria ini dengan Sherlock sharing informasi lokal. Kamu bisa update ya di Pro 2 FM Kendari melalui WhatsApp 0821-883-0908 atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2kendari ataupun juga di chatroom Pro 2 Kendari di mobile aplikasi RRI Digital. Ada updatean apa nih di lokasi kamu teman Pro 2? Seperti yang kita tahu ya, beberapa titik di Kota Kendari terjadi banjir teman Pro 2. Adapun juga di beberapa titik juga sudah mulai surut. Nah, boleh diupdate nih teman Pro 2 bagaimana di lokasi kamu. Semoga semuanya tetap aman terkendali. Kalaupun juga yang terdampak banjir, semoga cepat surutnya. Dan juga kalaupun yang sudah surut, cepat kembali lagi pulihnya nih teman Pro 2. Karena tentunya ketika banjir itu datang, tentunya bukan hanya air saja, tetapi adanya lumpur juga. Nah, itu yang menjadi PR lagi pastinya teman Pro 2. Kamu bisa updatein semua. Kalaupun juga ada kegiatan-kegiatan yang mungkin membutuhkan masa juga nih, misalnya untuk membersihkan bersama, boleh diupdatein nih teman Pro 2 di ruang dengar Pro 2 FM Kendari. Nanti kita bantu infoin buat teman-teman Pro 2 semua. Kita bersama di Sherlock hingga pukul 4 sore nanti. Vivi juga bakal updatein ya informasi apa saja yang terupdate di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari. So, pastikan kamu gabung dan share informasi kamu karena kita berada di Sherlock, sharing informasi lokal.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, pemerintah Kota Kendari resmi menetapkan status tanggap bencana sebagai langkah cepat menghadapi potensi cuaca ekstrim yang belakangan melanda di beberapa wilayah Kota Kendari. Keputusan ini diambil agar penanganan banjir, longsor, dan dampak cuaca buruk bisa lebih cepat dan terkoordinasi. Warga juga dihimbau tetap waspada, terutama saat hujan deras dan angin kencang terjadi. Pemerintah bersama BPBD, Basarnas, TNI, Polri, dan tim gabungan sudah disiagakan untuk membantu masyarakat di titik-titik rawan bencana. Buat kamu yang lagi beraktivitas di luar rumah nih, teman Pro 2, jangan lupa juga untuk mengecek kondisi cuaca sebelum berpergian. Hindari daerah rawan banjir dan simpan nomor layanan darurat jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Pemerintah Kota Kendari juga memastikan layanan darurat tetap aktif 24 jam untuk masyarakat. Dan untuk teman-teman Pro 2 semua, mari kita saling bantu dan saling jaga lingkungan sekitar kita. Karena kalau mau dibilang keren, ya keren itu bukan hanya tentang gaya, tetapi juga peduli akan sesama.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panik.
4: Ah, indah lah Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Status RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi.

kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dewan Pro 2, setelah sebelumnya ya, tadi di segmen sebelumnya Vivi infoin kalau pemerintah kota menetapkan status tanggap bencana demi mempercepat penanganan banjir dan cuaca ekstrim. Dukungan untuk warga terdampak juga terus berdatangan nih. Kabar baiknya, pemerintah pusat kini turun tangan dengan mengucurkan bantuan senilai 10 miliar rupiah untuk masyarakat terdampak banjir di berbagai wilayah Sulawesi Tenggara. Bantuan ini diharapkan bisa membantu proses pemulihan warga agar aktivitas dan kehidupan sehari-hari bisa kembali berjalan normal. Nah, teman Pro 2, jadi bantuan ini disalurkan langsung saat Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman meninjau lokasi banjir di Kendari. Dan bantuan yang diberikan ini bukan hanya berupa logistik ya, seperti beras dan minyak goreng, tetapi juga benih padi, alat pertanian, hingga mesin panen untuk membantu warga dan petani bangkit setelah banjir. Pemerintah juga menyiapkan dukungan pemulihan lahan pertanian agar aktivitas masyarakat bisa cepat normal kembali. Data terbaru dari BPBD Sultra mencatat lebih dari 8.000 warga terdampak dan ribuan rumah sempat terendam banjir di beberapa wilayah termasuk Kendari, Konawe, Konawe Selatan, hingga Kolaka. Buat kamu yang tinggal di daerah rawan genangan, tetap hati-hati, teman Pro 2. Jangan nekat menerobos banjir, selalu pantau juga info cuaca, dan saling bantu warga sekitar kalau ada yang membutuhkan. Karena solidaritas anak muda tentunya itu sangat keren dan dibutuhkan, dan tentunya luar biasa.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Teman Prodio, teman terbaik kamu. Kita ke informasi terakhir di segmen share lokal ini, teman Prodio. Di tengah upaya pemulihan pasca banjir ya, ada juga gerakan positif nih yang lagi digaungkan pemerintah Kota Kendari untuk kita semua masyarakat Kota Kendari. Bukan hanya tentang hemat energi, tapi juga mengajak kita ya untuk hidup yang lebih sehat dan peduli lingkungan. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengajak masyarakat mulai membiasakan diri bersepeda melalui program Goes Gerakan Hemat BBM untuk Kendari Semakin Maju. Anyway, kegiatan Goes ini itu digelar saat menyambut hari ulang tahun ke-195 Kota Kendari, dan juga saat itu persiapan Forum Internasional UCLG ASPAC 2026. Nah, ratusan peserta mulai dari ASN, komunitas sepeda, hingga masyarakat umum itu ikut meramaikan ya Goes bareng yang dimulai dari kawasan Balai Kota Kendari. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan kalau kebiasaan sederhana seperti bersepeda ini tentunya bisa membantu mengurangi konsumsi BBM sekaligus bikin tubuh kita lebih sehat dan lingkungan lebih bersih. Bahkan kegiatan ini direncanakan bisa rutin digelar setiap minggu atau dua minggu sekali nih, teman Pro 2. Selain seru dan penuh semangat kebersamaan, kegiatan ini juga jadi ajakan buat anak muda Kendari agar semakin aktif bergerak dan mulai terbiasa menggunakan transportasi ramah lingkungan untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, teman Pro 2, kapan nih terakhir kali kamu goes keliling kota?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Vivi temani kamu di sore ceria. Kali ini kita di bisik bincang asik, namun kali ini bareng Vivi aja ya, teman Pro 2. Semoga next nanti kita bakalan hadirin lagi deh narasumber-narasumber hebat untuk teman-teman Pro 2 semua. Kita bincang-bincang yang asik pastinya, teman Pro 2. Di sore hari ini, kamu biasanya kalau mengisi waktu-waktu senggang kamu, kamu isi dengan apa nih, teman Pro 2? Scrolling media sosial kah? Nonton serial kah? Series? Atau justru kamu gunain untuk tidur? Tapi pernah tidak sih kamu nonton Dracin, teman Pro 2? Bentar aja, tiba-tiba udah 3 episode. Malah jadi lupa waktu nih, teman Pro 2. Ternyata ada banyak orang yang kecanduan juga format tontonan kayak gini. Tapi kira-kira kenapa ya? Bisa dibilang nih, teman Pro 2, nonton konten pendek itu menyenangkan karena otak kita tuh tidak perlu proses panjang untuk dapat dopaminnya nih, teman Pro 2. Yang akhirnya kita itu terus scrolling karena tanpa sadar kamu merasa dapat rewardnya. Oke, kita bakal lebih dalam lagi bahas ini, teman Pro 2. Kira-kira ada efeknya kah, atau justru ini memang menjadi pelarian dari stres sehingga kita dapat menghibur diri dengan cara yang simpel, teman Pro 2. Namun di sisi lain ya kita harus mengorbankan waktu yang terbuang begitu saja nih. So, teman Pro 2, kira-kira kalau kamu di waktu senggang, Sarah ini lagi senggang tidak nih, teman Pro 2? Kamu biasanya isi dengan aktivitas apa? Kamu bisa gabung bareng Vivi di WhatsApp 0821 8830908, ataupun juga melalui DM Instagram di @pro2kendari. Pastiin kamu gabung dan stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Yuk, siapa yang suka nonton Dracin nih? Teman berdua sampai kelupaan waktu ketika nonton Dracinnya. Vivi ngaku deh ya, tapi itu dulu nih, teman berdua. Tapi hal ini bukan karena kita tidak disiplin ya, teman berdua. Dunia digital itu kan sekarang memang dirancang agar kita betah ya berlama-lama. Mulai dari algoritmanya, notifikasinya, autoplaynya, sampai endless scrollingnya. Semuanya itu dibuat agar perhatian kita terus tertahan di layar. Makanya tidak heran nih kalau banyak orang yang merasa waktu itu berjalan sangat cepat saat kita lagi scrolling atau nonton nih, teman berdua. Karena otak kita tuh lagi menikmati semacam hadiah kecil ya, terus-menerus berupa hiburan instan. Nah, teman berdua, tenang, ini kita bukan mau bahas berubah jadi kelas biologi dadakan ya, teman berdua. Tetapi ya, di dalam otak kita ada yang namanya dopamin. Ini seringkali disebut hormon senang atau hormon penghargaan. Jadi ketika kita nonton sesuatu yang lucu, seru, romantis, atau bikin penasaran, otak itu tuh langsung kasih reward nih. Masalahnya konten pendek itu sangat cepat nih memberikan reward itu. Kita tidak perlu usaha besar, tidak perlu pikir panjang, tinggal scroll ketawa, scroll lagi kaget, scroll lagi baper, scroll lagi ketagihan. Akhirnya otak kita tuh terbiasa mencari hiburan yang serba instan dan lama-lama aktivitas yang butuh fokus lebih panjang jadi terasa berat. Misalnya kita mau baca buku, belajar, bicara serius, bahkan kadang mendengarkan orang cerita saja rasanya tuh aduh ingin buka HP lagi deh. Banyak orang juga yang mulai merasa gampang gelisah kalau tidak pegang gadget. Baru 5 menit tidak buka media sosial udah penasaran sendiri ada notif apa ya, ada update apa ya, padahal belum tentu ada yang penting. Dan ini bukan hanya dialami 1-2 orang loh, teman pro 2. Banyak anak muda yang sekarang ini mengalami hal serupa karena memang kita hidup di era banjir informasi dan hiburan yang cepat. Yang bikin menariknya, efek dari kebiasaan scrolling atau binge watching ini kadang tidak langsung terasa, tapi pelan-pelan mulai muncul dalam keseharian. Contohnya, kita lagi belajar 5 menit, udah bosan aja. Lagi kerja sedikit, langsung ingin buka HP. Lagi ngobrol sama orang, malah sibuk cek notifikasi. Bahkan ada mungkin yang merasa semakin sulit fokus, gampang overthinking, dan cepat cemas. Karena otak kita terus dipaksa ya menerima stimulasi tanpa jeda.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Teman Proyek 2, jangan sekali-sekali kamu membandingkan hidup kamu sendiri dengan kehidupan orang lain, apalagi yang kamu hanya lihat di media sosial. Padahal yang kita lihat di internet itu seringkali cuma highlight kehidupan orang lain ya, bukan keseluruhan ceritanya. Makanya nih teman Proyek 2, sangat penting untuk kita beri ruang istirahat ke otak kita. Bukan berarti harus anti medsos nih, bukan berarti kamu tidak main media sosial atau berhenti nonton drama. Boleh untuk menikmati hiburan. Kita semua juga butuh refreshing. Tapi yang penting seimbang. Jangan sampai hiburan jadi tempat kamu kabur terus-menerus dari kehidupan nyata nih teman Pro 2. Nah tapi ada kabar baik juga. Kebiasaan ini ternyata bisa kamu atur pelan-pelan. Tidak perlu langsung berubah drastis ya, jadi manusia super produktif besok pagi. Wow. Itu justru bakalan mempersingkat juga, bakalan kembali ke setelan awal, bahkan lebih parah lagi nih teman Pro 2. Jadi kita atur pelan-pelan, mulainya bisa dari hal yang kecil. Misalnya kamu kasih batas waktu deh scrolling kamu teman Pro 2, dikasih alarm tuh. Atau coba punya 1 jam tanpa gadget sebelum kamu tidur. Lalu cari aktivitas lain yang buat otak kamu tuh tetap aktif dan hati tetap happy. Kamu bisa olahraga ringan, baca buku, belajar skill baru, ikut volunteer, atau sekedar kamu bicara langsung sama teman tanpa sibuk lihat layar. Dan satu hal yang penting lagi, lingkungan itu sangat berpengaruh nih teman Pro 2. Kalau kita dikelilingi orang-orang yang suka berkembang, biasanya kita juga ikut termotivasi. Sebaliknya nih, kalau lingkungannya cuma ngajak rebahan dan doom scrolling tiap hari, ya energi kita gampang kebawa juga. Karena itu sekarang banyak komunitas anak muda yang jadi tempat buat saling support, sharing pengalaman, sampai belajar bersama tentang pengembangan diri nih. Kadang yang kita butuhin juga bukan motivasi besar, tapi teman seperjalanan yang sama-sama mau tumbuh.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi,

Teman Pro 2, teman terbaik kamu di penghujung segmen Bisik Bincang Asik. Kita bahas seputar random scrolling ya, teman Pro 2. Bisa kita sebutkan bahwa menikmati hiburan itu tentunya tidak salah. Nonton drakor, dracin itu enggak salah ya, teman Pro 2. Main media sosial pun juga tidak salah. Yang penting jangan sampai hidup kita tuh habis hanya untuk terus scrolling tanpa arah. Karena di luar layar masih banyak hal seru yang bisa kita bangun, relasi yang lebih nyata, skill yang bisa berkembang, mimpi yang bisa dikejar, dan versi diri yang mungkin selama ini lagi nunggu nih untuk kita kasih kesempatan buat tumbuh. Kadang perubahan besar memang dimulai dari keputusan kecil, dari yang tadinya 1 jam scrolling jadi setengah jam belajar hal baru, dari yang tadinya rebahan terus jadi mulai cari circle yang positif, dari yang tadinya jalan sendiri jadi tumbuh bareng deh komunitas yang suportif. Ingat, teman Pro 2, hidup bukan hanya tentang episode berikutnya atau video berikutnya, tapi tentang bagaimana kita tetap hadir penuh di kehidupan kita sendiri. So, teman Pro 2, tetap semangat, tetap waras juga di tengah dunia yang serba cepat ini, dan jangan lupa kasih waktu buat diri sendiri untuk berkembang. Karena kalian semua punya potensi lebih besar daripada sekedar jadi penonton di layar kecil.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

98.8 FM, Pro 2 RR Kendari, tempat terbaik kamu. Masih bareng Vivi di Sore Ceria. Kita berada di ruang inspiratif informasi pilihan kreatif. Kita ke kabar ini Vivi saking nervousnya yang membaca ini prestasi-prestasi dari muda-mudi Indonesia, anak bangsa Indonesia di kancah internasional nih teman Pro 2. Kita ke kabar pertama dulu dari girl group asal Indonesia, Nona, yang resmi tampil di kanal musik populer Jepang The First Take. Ini sangat keren ya teman Pro 2, penampilan ini jadi langkah besar untuk industri musik Indonesia di kancah internasional lewat konsep one take tanpa edit yang jadi ciri khas dari The First Take ini, teman Pro 2. Nona sukses menunjukkan kualitas vokal dan performa yang memukau. Penampilan mereka bahkan mendapat perhatian luas dari penikmat musik internasional. Momen ini tentunya jadi kebanggaan tersendiri ya bagi Indonesia. Kehadiran Nona juga di The First Take membuktikan kalau talenta muda tanah air makin diperhitungkan. Dan juga mampu bersaing di industri musik dunia nih teman Pro 2. Sekali lagi, congrats buat Nona. Semoga semakin sukses dan terus membawa nama Indonesia bersinar di panggung global.

Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

teman-teman Pro2 kali ini masih kembali datang kabar membanggakan dari talenta muda Indonesia di panggung internasional. Kali ini dari Jane Kalista yang berhasil meraih Grand Prize Musical Star Award dalam ajang Daegu International Musical Festival North America 2026 yang digelar di San Francisco, Amerika Serikat. Di usianya yang baru 18 tahun nih, teman Pro2, Jane sukses membuktikan bahwa kreativitas dan bakat anak muda Indonesia mampu bersinar di panggung dunia. Melalui seni pertunjukan musikal, Jane juga turut membawa nama Indonesia semakin dikenal sekaligus memperkuat diplomasi budaya tanah air di tingkat internasional. Tentunya prestasi ini jadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia ya, untuk terus berkarya, percaya diri, dan berani tampil di level global. Selamat untuk Jane Kalista, semoga terus menginspirasi dan menorehkan prestasi membanggakan berikutnya.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 Kendari untuk mengikuti risalah menjelang maghrib sambil menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana ila ala zalimin wassalatu wassalam ala rasulil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur mari kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita semua sampai saat ini kita masih diberikan nikmat, utamanya nikmat iman, nikmat hidayah, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bersua kembali

melalui renungan maghrib ini dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah, renungan maghrib ini berjudul Menjaga Keseimbangan Hidup. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 77. Wa butaqi ma ataka Allahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu merupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Banyak anak muda yang dipersiapkan oleh orang tuanya sejak kecil hanya untuk tujuan memburu kenikmatan duniawi saja, sedang tuntutan kejiwaan hampir dilupakan, sehingga menjadi anak yang sadis, berandalan, nakal, dan tak terkendali tindakannya. Ilmu pengetahuan dan harta kekayaan tanpa keseimbangan moral tidak akan membahagiakan batin. Keseimbangan yang dimaksud ialah, pertama, seimbang antara akal dan nafsu. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Akal dan nafsu adalah karunia Allah. Keduanya harus dituntun dengan agama. Akal dapat membedakan yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram. Sedang hawa nafsu sebagai pendorong semangat untuk beribadah dan bekerja, berpikir tanpa petunjuk agama, menjadi manusia diktator dan zalim. Bekerja tanpa petunjuk agama dengan semangat yang tinggi akan menghalalkan semua cara, maka turunlah derajat kemanusiaannya ke tempat yang serendah-rendahnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Tin ayat 4 sampai 6. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke derajat yang serendah-rendahnya atau neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Yang kedua adalah seimbang antar ilmu dan imannya. Alam semesta merupakan bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu harus bersentuhan dengan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-din huwal aqlu la din liman la aqla lahu. Agama itu adalah akal. Tiada agama bagi orang yang tidak berakal. Kaum muslimin, yang ketiga adalah seimbang antara amal dan ibadahnya. Beramal, bekerja, jangan melalaikan ibadah. Sebaliknya, beribadah, jangan malas bekerja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Jumat ayat 10. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Yang keempat, seimbang antara ikhtiar dan doa.
Berikhtiar dan berdoa, berdoa dan berikhtiar. Itulah keseimbangan hidup yang menenangkan. Berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha, berikhtiar. Setiap usaha atau istirahat harus disertai dengan doa, baik diucapkan maupun dengan niat dalam hati, sehingga hasilnya dapat menenangkan. Banyak atau sedikit, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuridul qada'u ila du'a'i wa la yazidu fil umuri ila birri." Tidak akan berubah nasib seseorang kecuali dengan doa, dan tidak akan bertambah umur kecuali dengan amal kebajikan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikianlah renungan ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Kumandang Azan Maghrib telah kita dengarkan. Pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPPR RI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga apa yang kita kerjakan dari pagi hingga malam hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

Prodi FM kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu nih, teman Prodi 2 di sore ceria. Kita di FYI for your information, teman Prodi 2. As we know, Hari Raya Waisak jatuh pada tanggal 31 Mei ini. Dan sebanyak 50 biksu dari Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia memulai perjalanan jalan kaki dari Brahma Vihara Arama Buleleng, Bali menuju Candi Borobudur, Magelang. Dalam rangka Indonesia Walk for Peace 2026 menyambut Trisuci Waisak 2570. Perjalanan ini membawa pesan perdamaian yang diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun.

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, jelang pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah, waktunya Vivi juga sign out dari ruang dengar teman Pro 2. Tapi tenang aja, ini ya, teman Pro 2 di malam hari, kamu bakal ditemani Yayan. Hai.
1: Hai, kita berjumpa lagi.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam.
0: Malam.
1: Selamat hari Selasa.
0: Oke, okay, selamat malam Rabu.
1: Iya. Eh, tapi senang sekali ya, akhirnya hari ini ada matahari di Kota Kendari.
0: Yes.
1: Walaupun tadi juga sempat diguyur gerimis-gerimis.
0: Oh
1: manja.
0: Gitu.
1: Tapi udah berhenti sih.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Semoga ya tidak ada lagi bencana-bencana
1: Amin.
0: Lainnya. Adapun yang masih banjir semoga segera surut.
1: Amin.
0: Ya, biar kita kembali lagi nih ke aktivitas seperti biasanya.
1: Iya, benar banget. Oke deh buat Kak Vivi, selamat beristirahat.
0: Oke, selamat bertugas ya, Yayan. Baik, teman Pro 2, sudah ada Yayan yang siap menemani kamu di perjalanan jaga malam hingga pukul 12 malam nanti. Vivi pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Besok kita ketemu lagi. So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari. Teman terbaik kamu.

Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, film Semua Akan Baik-Baik Saja disutradarai Baim Wong dan diproduksi Tiger Wong Entertainment. Film ini dibintangi Reza Rahardian, Christine Hakim, Happy Salma, Rai Hanun, dan juga Ari Irham. Film tersebut juga menampilkan Aquin Dorji, Syafa Almira, serta Alim dan Aderai. Kisahnya mengangkat konflik keluarga penuh kehilangan, pengorbanan, dan perjuangan menerima kenyataan hidup. Kematian mentari memaksa Langit kembali merawat ketiga keponakannya dalam penuh duka. Langit berusaha menggantikan peran orang tua setelah kepergian mendadak kakaknya. Malika menolak kedatangan Langit karena menyimpan luka lama dan kekecewaan mendalam. Safa menghadapi masa remaja rapuh, sementara Alim terus mengalami perundungan di sekolah. Rahasia keluarga perlahan terungkap ketika masing-masing mulai membuka luka masa lalunya yang mereka akhirnya menyadari keluarga menjadi tempat terakhir untuk saling kembali menguatkan. Semua Akan Baik-Baik Saja menghadirkan drama keluarga penuh emosi tentang kehilangan dan pengorbanan. Film karya Baim Wong tersebut dijadwalkan tayang di bioskop mulai 13 Mei 2026. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Girl group asal Indonesia Nona kembali mencuri perhatian publik internasional setelah tampil di The First Take Jepang. Penampilan mereka langsung mendapat respons positif dari penggemar karena kualitas vokal yang dinilai memukau. Dalam video yang diunggah, para member Nona membuka penampilan dengan memperkenalkan diri satu persatu menggunakan bahasa Jepang. Momen tersebut langsung menarik perhatian penggemar di media sosial. Harmonisasi suara para member dinilai stabil sepanjang lagu. Banyak penonton juga memuji karakter vokal masing-masing anggota yang tetap terdengar menyatu dalam penampilan tersebut. Kita beralih ke informasi yang terakhir, grup Kortis mencatat pencapaian besar melalui comeback perdana mereka kurang dari setahun setelah debut resmi. Mini album kedua bertajuk Green Green berhasil mencetak penjualan fantastik sejak hari pertama perilisannya secara resmi. Kortis merilis EP terbaru Green Green dan langsung menarik perhatian penggemar musik internasional. Album tersebut tercatat menjual lebih dari 1 juta kopi hanya dalam hari pertama penjualan resminya. Berdasarkan laporan terbaru Hanteo Chart, Green Green membukukan total penjualan sangat tinggi selama pekan pertama perilisan resminya. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sangat signifikan dibandingkan capaian penjualan album debut mereka pada periode sebelumnya. Demikianlah Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
3: info musik,
1: info komunitas,
3: info lifestyle,
1: info teknologi,
3: info wisata,
1: info kuliner.
3: Sharing time,
1: story in radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Yayan. Kita di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Tentunya saat ini hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya, Yayan bakal hadir menemani ruang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Mengawali kebersamaan kita teman Pro 2 di perjalanan jaga malam seperti biasa ya, kita awali dengan info komunitas nih teman Pro 2, karena komunitas itu selalu punya banyak hal yang mereka lakukan ya, dan komunitas itu selalu identik sama orang-orang ya, tempat berkumpulnya orang-orang dengan hobi ataupun dengan minat yang sama teman Pro 2. Tapi ada banyak sekali juga komunitas-komunitas yang unik-unik juga di dunia, komunitas-komunitas yang misterius juga yang memang sudah eksis sejak tahun 1597. Waduh, kebayang gak tuh teman Pro 2 lamanya. Nanti informasi selengkapnya bakal kalian hadirkan ke ruang dengar kamu. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. We'll be right back.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Kalau kita membahas soal komunitas ya, selalu menarik memang membahas komunitas yang ada di sekitar kita atau bahkan yang ada di dunia. Tapi teman Pro 2, ini ada beberapa komunitas yang dianggap paling menarik di seluruh dunia kalau misalkan dilihat dari asal-usulnya, tradisi, dan mendobrak stereotip juga hingga bagaimana mereka bisa berkembang seiring waktu, teman Pro 2. Dan komunitas-komunitas itu juga berasal dari berbagai negara ya, mulai dari Korea Selatan, Afrika, dan lainnya. Nah, ada satu komunitas di Korea Selatan, namanya komunitas Haenyeo, teman Pro 2. Jadi mereka itu adalah sekelompok penyelam wanita di provinsi Jeju. Jadi kata Haenyeo ini merujuk pada wanita yang mengumpulkan rumput laut, abalon, dan kerang lainnya dari laut, teman Pro 2. Dan memang tradisi menyelam di Jeju ini sudah dimulai sejak 434 Masehi. Tapi baru di abad ke-18 jumlah penyelam wanita tuh melebihi jumlah penyelam pria. Jadi konon pergeseran itu tuh terjadi karena memang banyaknya pria yang meninggal dunia di laut akibat perang dan kecelakaan saat memancing di laut dalam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih ngomongin soal komunitas-komunitas yang sangat menarik ya di seluruh dunia. Kalau tadi ada di Korea Selatan, sekarang ada di Tiongkok, teman Pro 2. Ada penyulam suku Miao di Tiongkok. Jadi sulaman ini merupakan seni tradisional rakyat suku Miao ya, yang tinggal di pegunungan Tiongkok Selatan. Kalau kita lihat secara histori, sulaman suku Miao ini tuh dianggap sebagai salah satu dari 5 tradisi sulaman besar Tiongkok. Dan ini adalah kerajinan yang memang diwariskan dari generasi ke generasi di kalangan wanita Miao, yang menghasilkan karya seni yang terinspirasi sama lagu dan juga legenda tradisional suku Miao sendiri, teman Pradua. Nah, di desa-desa suku Miao, anak perempuan ini tuh mulai belajar sulaman dari ibu dan bibi mereka sejak usia muda ya. Sejak usia 15 tahun, anak perempuan juga sudah mulai menyulam sendiri mahar mereka, teman Pradua ya. Sambil bekerja, mereka juga tidak cuma mengasah keterampilan mereka sebagai penyulam, tapi juga mempelajari budaya mereka sendiri. Dan selanjutnya, teman Pradua ya, ada komunitas Kasi di Meghalaya. Jadi ini mereka tuh kelompok penduduk asli Meghalaya dan juga berjumlah sekitar 1 juta orang di negara bagian timur laut India. Ciri khas komunitas ini tuh adalah mereka mengikuti sistem matrilineal keturunan dan juga pewarisan, yang berarti anak perempuan termuda itu mewarisi anak-anak mengambil nama ibu, keluarga ibu mereka. Dan ketika tidak ada anak perempuan yang lahir dari pasangan tersebut, mereka tuh mengadopsi anak perempuan dan mewariskan hak mereka atas properti kepadanya. Wow, cukup unik ya, teman Pradua.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Kalau kita berbicara soal komunitas yang ada di dunia teman Pro 2, yang memang banyak sekali komunitas-komunitas yang selalu menarik gitu ya, dari asal-usulnya, tradisinya, dan juga mendobrak stereotip hingga bagaimana mereka bisa berkembang seiring waktu. Kalau tadi ada komunitas Hanyu di Korea Selatan, kemudian ada komunitas penyulam suku Miao di Tiongkok teman Pro 2 ya, kemudian ada komunitas Kasi di Meghalaya. Nah, ini ada desa Pok Fulam di Pulau Hong Kong nih teman Pro 2. Jadi Pok Fulam ini tuh satu-satunya desa yang tersisa di Pulau Hong Kong dan terletak di lereng bukit di sisi barat pulau teman Pro 2. Nah, di tahun 1885 desa ini tuh menjadi rumah bagi Dairy Farm Group yang didirikan untuk menyediakan susu segar bagi Hong Kong ya. Meskipun desa ini juga sudah tidak ada lagi, tapi kandang sapi tuanya tuh masih bisa dilihat di sana di lereng bukitnya teman Pro 2. Nah, kemudian teman Pro 2 ada suku Ndebele di Afrika Selatan. Ini tuh suku Bantu di Afrika Selatan yang memang dikenal dengan kerajinan manik-maniknya. Jadi sebelum Perang Dunia Kedua, sebagian besar kerajinan Ndebele ini tuh punya dasar manik-manik putih yang memang didesain sederhana, warnanya biru, hitam, dan merah. Dan setelah perang, desain yang lebih berani juga untuk menyesuaikan dengan rumah mereka sudah mulai bermunculan.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Nah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hah, tuh apa?
1: Yuk ah, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: selamat malam.
1: Selamat malam, good night.
0: Mau tidur dong abis itu dong. Tidur dong abis itu dong.
1: Good evening maksudnya ya.
0: Alright, selamat malam Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Welcome lagi. Back ya. Betul, bareng sama kita berdua di Music Live Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa satu jam ke depan bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren-keren tentunya. Yep. Yang punya karya-karya luar biasa juga.
1: Dan hari ini pasti lu semua seneng, happy, yes, terutama buat cowok-cowok.
0: Ah, betul.
1: Karena kalau kemarin sama cowok ya kan, yang tamunya malam hari kita bakal ngobrol sama wanita cantik.
0: Ya, seorang solois wanita. Ah. Ya, mungkin lu semua juga udah tahu siapa dia sebenarnya.
1: Terkenal, bro.
0: Terkenal. Filmnya ada, seriesnya ada, lagunya juga ada, gitu kan. Pakai lengkap dah.
1: Kita bakal ngobrol sama Ashira Zamita.
0: Zamita. Yes, dia baru rilis single terbaru. Nanti kita bakal bahas-bahas tentunya ya.
1: Jadi buat lo yang pengen ngobrol-ngobrol sama doi, bisa langsung aja WhatsApp atau juga nanti ikutan live chatnya di RRI Jakarta YouTube channel ya.
0: Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
2: Halo,
0: selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
3: Terakhir kesini tahun lalu gak sih?
1: Tahun lalu,
3: dua
1: ya?
3: Tahun lalu ya?
1: Dua tahun kayaknya.
3: Rambut aku segimana deh?
0: Oh, ini
3: katanya rambut.
0: Oh iya. Wow.
1: Aku semalam gue gak lupa lagi.
3: Pendek, lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek. Okay.
3: Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Oh, bener.
1: Jadi,
0: sih.
1: Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, yang dikorbankan rambut ya.
3: Buang sial kalau kata orang dulu ya.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu. Dia saben break up gitu ya. Mm-hmm. Dia langsung cat rambut.
0: Bener.
1: Potong rambut. Yeah.
3: Dan FYI bener. Kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Itu udah tingkat atas, level atas.
3: Top tier.
0: Wow.
1: Jadi harus ini ya, kalau ngelihat moodnya Sira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya, suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin mungkin makin unik, makin aneh, wah makin bahaya nih orangnya.
3: Ini laki-laki mana yang menyakitimu?
1: Ada kerentanan di sana.
0: Rapuh.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intervensi dulu sebelumnya kan. Ngobrol-ngobrol ternyata sekarang menjadi wanita independen. So is independent.
0: Bener.
1: Jujur ya.
0: Jujur.
1: Bagaimana sudah menyerah? Atau semakin semangat, lagi semangat-semangatnya nih?
3: Masa baru seminggu udah mulai merasa marah, Kak? Jangan lambain tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener. Prosesnya udah dari pas sebelumnya ya kan?
3: Ya kalau ngomongin soal susah nggak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Mm-hmm. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
1: Iya benar.
0: Okay.
1: Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
3: konsekuensi sendiri aja.
1: Gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
3: Benar. Okay.
1: Tapi serius sendirian, enggak kan?
3: Sendirian. Ya ada partner beberapa teman, cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh Kak, awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri A to Z Records.
1: Oke. Okay.
3: Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman
1: ternyata. Keren, tapi gue menurutnya keren. Itu sih keren loh.
0: Itu sih.
3: Karena Ashira Zamita.
1: Iya, keren.
3: Sedikit intermezzo juga kan, two dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka 27. Tanggal lahir aku 27.
0: Gitu.
3: Hashtag filosofi.
1: Pokoknya ya keren lah pokoknya.
3: Iya, jadi ya makasih Kak. Jadi jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie tuh mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Musisi bedroom singer akhirnya karena mungkin aku juga dari kemarin-kemarin sebenarnya pas di label itu yang gak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pasti kan. Cuman ternyata ketika di label kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh yang orang tuanya semua ngasih ya kita tahu tapi karena kita gak experience langsung gak terlalu ngerti tahapannya gitu. Ada hal-hal yang kayak oh ternyata royalty tuh kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik ada yang nada, aku tuh baru tahu sekarang.
0: Okay.
3: Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri ya udah kita untuk saat ini coba independen, berindependen, kedepannya mungkin akan kerja sama-sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih.
0: Yes.
3: Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja ya.
0: Tapi
3: kita mulai dari nol lah.
0: Benar, tapi so far belum ada penyesalan dong.
3: Belum ada.
1: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
0: Benar.
3: Lagi exciting-excitingnya karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, "Pak, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya." Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa Kak? Istilahnya ini. Tahu enggak sih? Ini kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh nih.
0: Jobnya semua diembat.
1: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
0: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
1: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan ya namanya Ari Independent kan jadi udah mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan ya udah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
3: Yang pertama kali disiapin ya pasti mental ya.
1: Mental ya.
3: Mental. Karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
1: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
3: Betul, itu pertama dan kedua aku nggak tahu sih, cuman kayak pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga, pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita.
1: Oke.
3: Okay. Itu sebenarnya aku sempat bikin thread
1: dan tweet juga. Apa yang orang ngejudge maksudnya?
3: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan di mana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram terus WhatsApp nomor pribadi. Walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan? Dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah, justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah nggak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari asal visitnya. Makanya itu sih.
1: Itu sih. Iya, keren banget.
0: Iya, iya, iya. Hashtag filosofi.
3: Sikap, sebuah sikap.
1: Nah, yang paling penting kan materi.
3: Materi.
1: Materi lagunya dapatnya kapan?
3: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita gak harus bikin di studio yang Petra Siombing ini.
1: Yes. Betul.
3: Gak harus.
1: Tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai GarageBand.
3: Benar. Kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang, kita tuh kadang gak nyangka ya, orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
1: Oke. Kawan lama dari?
3: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara-Inara itu. Adiknya Inara-Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia, mukanya masih bilik kecil banget. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards. Dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang gak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget.
1: Tiba-tiba chemistry-nya dapat aja gitu ya.
3: Kayak ya rebound kan jatohnya. Kayak kita rebonding lagi. Kayak rambut ya. Rebonding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Kayaknya coba-coba minta chord ini kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
1: Wow. Dan itu sengaja, gak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
3: Itu sih udah diliatin. Sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga, tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer-songwriter. Terus ya dia mah dengan senang hati karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming-jamming. Terus aku bilang, apa kita komersilin aja, kita bikin indie ya. Awalnya berawal dari situ.
1: Memasak lah di situ akhirnya.
3: Biarkan kita memasak.
1: Nih. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasa kalau sama label kan ini udah siapin lo, coba buat lagu ini ya gini udah. Kayaknya udah diatur semuanya. Ya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti sebelumnya enggak sih?
3: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang, walaupun nih sebelum-sebelumnya let's say di label-label previously itu, aku tetap dikasih kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, aku mau workshop kalaupun ada Sik, ada Kak Petra, ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan di approval nih kak.
1: Bener. Decision makernya adalah
3: saya. Jadi gak terlalu berlapis-lapis aja sih.
1: Iya.
0: Alright. Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu gak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
1: Ada keraguan-raguan gak? Nah akhirnya gitu kan.
3: Ada.
1: Tapi iya gak sih ya gitu.
3: Ada banget sih.
1: Ada ya?
3: Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
1: Okay.
3: Aku nggak tahu kenapa, malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya
1: sebelum last minute ya.
3: Last minute ada yang nawarin di label lah, ada yang bilang jangan gini, jangan gitu. Kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik. Wah itu langsung kayak gimana nih? Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku.
1: Okay.
3: Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini, terutama banget muse dari lagu ini yaitu ya pasangan aku sekarang. Dia meyakini banget. Ayo kamu harus yakin, pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
1: Itu dia. Nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
0: Betul.
1: Seperti judul lagunya Wedding.
3: Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
1: Tapi nanti kita akan ngobrolin nanti ya.
0: Ya nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu. Karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Zamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan ini yang beneran nyemplung banget nih?
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: Kayaknya deh.
1: Wow. SD.
2: Tapi kan dulu nama station namanya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
2: polisi
1: sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600 M.
2: Enggak tahu berapa puluh atau berapa ratus, enggak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu. Okay. Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Oh, berapa? Coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
1: Oh,
2: kan.
1: Oh iya.
0: 90 M.
2: Oh, 90 M habis
0: 100. 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas off the record ya.
1: AdSense lumayan ini.
0: Cain.
2: Jujur ya, tinggal ongkang kaki ya. Kayak udah slow living di LA itu.
0: Aduh.
1: Tapi apa ya, cepet gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah di masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
2: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu
1: oh,
2: itu.
1: Oh iya.
2: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Misalnya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva. Kucinta Nanti pada saat itu yang pas di Alpha Records kan. Nah, ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor satu segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Okay.
2: Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and the Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah, oh ya udahlah, kayak gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempet kayak gitu ya?
2: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh, ini apa? Pecah banget series yang sama Nora Ayu, My Nerd Girl.
1: Oh, My Nerd Girl.
2: Waktu itu kan, wah di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
1: Nanti banyak ya, terus?
2: Iya, terus ya udah, oh suki-suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling, aduh, kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi, karena somehow aku ngerasa kayaknya nggak bener-bener bisa jalan dengan seiringan gitu, kayaknya agak sulit.
1: Nggak semua orang bisa gitu ya?
2: Iya benar. Kalau misalnya belum seduduk BCL, mungkin agak susah ya
0: menurut aku. Iya benar.
2: Apalagi kalau buat off air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off air dong. Gitu. Pengen off air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget karena memang I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
0: Oke, paham.
2: Karena ternyata audience film atau series sama audience musik itu jauh berbeda, dan mereka banyak yang gak tahu kalau aku satu orang yang sama, Kak.
1: Oh, ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu artinya ya.
2: Worst yang kayak, Kak sumpah aku ternyata baru tahu Kucinta Nanti Aku Suka itu kamu. Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2?
0: Aduh.
2: Gak tahu juga sih konsepnya gimana ya.
0: Mana aja
1: gitu ya. Jadi kayak ada body blood crisis personal branding gitu ya, kan sih.
2: Jujur.
1: Sih? Iya. Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
2: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent, susah.
1: Wah, ternyata itu ya.
2: Menyita waktu juga kan soalnya kan.
0: Iya sih benar.
2: Buat promo, buat produksi kan susah kalau syuting terus.
0: Betul. Gitu.
1: Nah, akhirnya sampai di titik sekarang ya. Ibaratnya indie
2: Barents.
1: Itu artinya ada enggak?
2: Serius dong.
1: Nah, itu ketika lahirlah. Ini kan mereka benar-benar anak kandung banget nih.
0: Benar.
2: Jujur.
0: Benar.
1: Ya enggak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri itu apa? Perasaan pertama ketika wah, akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin.
2: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
1: Serius ya, sampai segitunya ya?
2: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu. Tapi ini bener-bener yang kayak 10 menit.
1: Gua bisa dari awal
0: bener-bener
1: sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung.
2: Bener-bener, dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator karena aku tuh pengen ngeklaim mereka nggak percaya itu Ashira Zamita gitu.
1: Oh iya
2: kan?
1: Ah, bener-bener.
2: Kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka meverify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas udah mau rilis itu kan udah mendekati.
0: Ada keraguan gitu ya?
2: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar ini itu. Ah, gimana ya?
0: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu?
2: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
0: Support ya?
2: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas.

0: Cuman agak kenanya pas orang bilang kayaknya susah dijual deh. Ah, itu agak kena dikit di situ.
1: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100, Bro. Yeah. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
2: Langsung. Udah langsung tuh. Anjir semua orang kayak gitu 100.
0: Di situ langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
1: Aduh, produksi udah keluar segini lagi gitu.
0: Pasti kagak ngerti lah. Relate lah.
1: Aduh, tapi kita akan FGD sekarang juga.
2: kita coba kasih pendapat tadi ya.
0: Terus kalau kurang di take down nih.
1: Jangan dong. Langsung keluar dari anomali.
0: Langsung di replace.
2: Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asira Samita. This is Waiting.

0: masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil gak kerasa ya udah 19.45 bro.
1: Bener, wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting,
1: Waiting dari Asira Zamita.
2: Gimana Asira jadi nih?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya benar. Gue
0: yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengar nih.
2: Amin.
0: Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia tuh udah nggak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya udah jadi artis global gitu. Semuanya bisa dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul. Bahasa Inggris ke yang mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget,
1: nanti ada lain.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malah nih kalau tanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih.
1: Okay.
2: Based on bucin, karena emang ya waktu itu kangen gak tau lah, waktu itu kan kecelakaan hati itu sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh gak, belum pernah menemukan cinta tuh yang bener-bener stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang.
1: Okay.
2: Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di Cempaka Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah beda gubernur tuh kan.
0: Beda gubernur juga ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu, dia tuh selalu menempuh jalur darat. Karena maksudnya gak sejauh Bandung, tapi gak sedekat Bekasi. Jadi di tengah-tengah tuh.
0: Lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan. Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya, aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin gak? Dia dengerin gak sekarang ya? Harusnya dengerin ya?
2: Ah baru bangun dia. Capek kerja.
0: Nanti jangan lupa share linknya ya. Atau dibikin clipper.
1: Itu dia di clipping.
2: Ngeliping sendiri kan ya.
0: Gak apa-apa, dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan ya lagi rame nih, lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1. Itu yang ngajak tuh, pinter gak tuh. Tapi sekarang udah lupa.
0: Gak apa-apa.
1: Kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa.
1: Kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
0: Oke.
1: Alright.
0: Ini dia cerdas cermat.
1: Yoi, bareng sama Asyira Zamita.
0: Ada bisanya enggak?
1: Belum ada.
2: Program Subaru itu ya?
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
1: Alias
0: baru nyari.
2: Aku aja yang ngasih Kak. Gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai cerdas cermat bareng sama Asyira Zamita.
2: Jadi basket.
1: Boleh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya.
1: Regunya cuma satu. Jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Beda-beda pengetahuan umum aja ya.
2: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh, apa? Sydney.
1: Salah.
2: Salah ya.
0: Nomor 5.
2: Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
0: C.
2: Aduh.
1: Orang banyak kegocek juga sih.
2: Aku udah feeling bukan itu, tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
2: Enggak, ibu kota Amerika masih belum tahu.
1: Bener.
0: Canberra.
2: Oh iya, yeah. Canberra. Bener. Oh my god,
1: itu yeah.
2: Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini minus 5 ya.
0: Minus 5 ya.
1: Alright, next question.
2: Debut point. Yes.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin
2: Thomas
0: siapa?
2: Thomas Edison.
1: Betul.
2: Oh my god. 100. Makasih Mas Thomas. atas ya.
0: Berarti 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, okay, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasi. Lo tau gak sih?
2: Tau itu yang ingin ngomong. Tolong, ini kayak terlalu shady buat kita bawa kesini. Takut di, kak, ntar mau di framing kita. Blunder.
0: Lanjut, planet bener. Apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
2: Mars.
1: Benar.
0: Oh, ada back sound-nya tuh.
2: Ini tadi ada tepuk tangan.
0: Tepuk tangan. Ada kan?
1: Ya, ya. Ada. Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai?
2: Nil.
0: Betul.
2: Pas kecil baca buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya?
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
0: Ensiklopedia ya?
1: Lanjut.
0: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
1: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan?
2: Citah, bukan?
1: Betul. Oh.
2: Sumpah, ini pas kecil kurkuma plus.
0: Kurkuma plus.
2: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
0: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
2: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
0: Samudra Pasifik.
1: Minus 5. Lumayan lah. Oke lah.
0: Masalah 2, bro.
1: Betul.
0: Oke. Dan yang pasti kita senang banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama,
1: yes,
0: untuk lagu ini.
2: Amin ya Allah. Amin. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
1: Alright.
0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di yes. Dimanapun udah bisa didengerin.
2: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Pro 2 FM pastinya. Dan yes. Juga jangan lupa itu paling penting kalau emang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluar judulnya Anomali, dipakai soundnya di TikTok.
1: Nah, iya, nah, ya, biar itu makin cepat rilisnya ya.
2: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila, ya misalnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya lagu cinta.
1: Lagu gitu. Cinta.
0: Yes. Nah, kamu lagi ngerasa bucin, bisa latih ke pasangan ya nggak sih?
2: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refresh to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
0: Bukan hanya pacar.
2: Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyak yang LDR. Iya ayah, mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu, jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu
0: bisa
2: ini
0: bisa juga ya.
2: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy, ada perasaan longing dan sad dan mellownya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
1: Alright.
2: Coba aja lah dulu didengar.
1: Benar. Berarti sebenarnya general ya perasaannya ya.
2: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
2: Gak ada kan, kita masih nutupin nih. Kalau kata orang zaman sekarang takut aib, Pak. Iya.
0: Tolong di cut aja bisa yang tadi ya. Gak bisa ya?
2: Gak bisa. Tapi MV udah ada, Kak.
1: MV udah ada. Bisa di mana?
2: Belum ada. Mau rilis.
1: Mau rilis.
2: Insya Allah ya, seminggu dua minggu lagi. Karena ya kita masih mau. Bener gak? Kita kencengin dulu di single ya.
0: Jadi jangan sampai momennya hilang gitu.
2: Momennya
0: tetap ada terus.
2: Jadi biar materinya tuh di stretch terus.
1: Yes, alright.
0: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
2: Iya, YouTube Asyara Zamita.
0: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
2: Iya, makasih. Kok gak berasa ya?
0: Cepat. Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live sessionnya dari Asyara Zamita ya.
1: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman Prodo juga dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
1: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insyaallah. Yes. Tapi barengan sama gue aja ya. Sama Elan yang sana ya.
0: Oke.
2: Thank you ya, Kak.
1: Thank you.
2: Banyak juga pendengar RRI Pro 2 muah-muah.
1: Itu dia.
0: Yaudah, langsung aja. Here we go.
1: Okay, this is Asyara Zamita dengan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bibble Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
3: info musik,
1: info komunitas,
3: info lifestyle,
1: info teknologi,
3: info wisata,
1: info kuliner.
3: Sharing time.
1: Story in radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam, masih barengan sama Yayan ya, hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, pernah gak sih ya kamu merasa mood sehari pun itu jadi rusak hanya karena chat seseorang yang tiba-tiba berubah jadi dingin? Banyak orang memang tanpa sadar ya menggantungkan rasa bahagia sama validasi, perhatian, atau mungkin kehadiran orang lain. Padahal saat semua itu hilang, hidup kita tuh langsung terasa kosong begitu ya teman Pro 2. Dan seringkali memang rasa lelah emosional tuh muncul bukan karena hidup kita yang terlalu berat, tapi karena kamu terlalu bergantung sama orang lain untuk merasa cukup. Bahagia akhirnya tuh terasa rapuh ya, dan mudah berubah juga mengikuti sama keadaan sekitar. Kalau beberapa hal ini terasa dekat dengan keseharian kamu, mungkin ya teman Pro 2 sudah waktunya kamu untuk belajar menciptakan kebahagiaan kamu sendiri. Selengkapnya bakal kalian hadirkan ke ruang dengar kamu, so pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Kita masih ngomongin ya teman Pro 2, bagaimana kita bisa menciptakan bahagia kita sendiri tanpa bergantung sama orang lain. Yang pasti kamu harus berhenti dulu nih, berhenti menunggu orang lain membuat kamu tuh merasa bahagia. Karena banyak orang itu baru merasa percaya diri saat dipuji gitu ya, atau diperhatikan orang lain. Dan ketika respon yang diterima beda dari yang diharapkan, nah rasa kecewa ini langsung muncul ya, dan mengganggu suasana hati juga. Dan tanpa sadar harga diri juga jadi ikut naik turun mengikuti perlakuan orang sekitar kita. Tapi ini bukan berarti kamu harus cuek atau antisosial teman Pro 2 ya. Bukan karena perhatian orang lain tidak penting, tapi karena kamu itu juga perlu jadi sumber validasi utama. Self love ini seringkali dimulai dari kemampuan menghargai diri tanpa harus selalu diyakinkan sama orang lain.

selalu diperlakukan gak adil kayak gini. Saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih membahas soal bagaimana caranya kita bisa menciptakan bahagia kita sendiri ya, tanpa bergantung sama orang lain. Kamu juga harus belajar menikmati waktu sendiri, teman Pro 2, tanpa merasa kesepian ya. Karena biasanya tuh ada orang yang selalu mencari keramaian hanya supaya tidak merasa kosong. Nah, kalender harus penuh gitu ya, chatnya harus ramai, dan weekend itu harus selalu ada teman. Saat sendirian, pikiran tuh mulai terasa tidak nyaman, dan hidup mendadak rasanya tuh jadi sepi. Padahal ya, teman Pro 2, nyaman dengan diri sendiri itu adalah bagian penting juga dari kemandirian emosional. Mungkin kamu merasa takut dianggap tidak punya siapa-siapa gitu ya. Padahal menikmati kesendirian itu bukan hal yang memalukan. Seringkali justru saat sendiri kamu tuh lebih mengenal lagi isi kepala dan kebutuhanmu sendiri.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam peta.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info

0: wisata,
1: info kuliner,
0: sharing time,
1: story in radio.
2: Teman berdua, kalau kita berbicara soal bagaimana kita menciptakan rasa bahagia sendiri ya, tanpa harus bergantung dengan orang lain, mungkin kamu harus belajar juga teman berdua untuk tidak menjadikan hubungan itu sebagai pusat hidup ya. Karena kadang seseorang tuh terlalu fokus menjaga hubungan sampai lupa menjaga dirinya sendiri, ya enggak sih teman berdua? Waktu, tenaga, bahkan emosinya tuh habis untuk memastikan orang lain tetap bertahan di hidupnya. Akibatnya hidup kita tuh jadi terasa kosong ketika hubungan sudah mulai berubah atau menjauh teman berdua. Tentunya ini bukan berarti ya hubungan itu tidak penting dalam hidup, tapi cara bahagia sendiri itu juga perlu dibangun lewat yang namanya rutinitas, mimpi, dan tujuan personal yang memang tetap berjalan tanpa bergantung pada siapapun. Karena saat dirimu tetap punya arah, rasa kehilangan itu tidak akan terlalu menghancurkan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal.

Teman berdua, kalau kita membicarakan soal bagaimana kita menemukan bahagia kita sendiri ya, teman berdua. Banyak orang tuh menunda bahagia karena merasa harus menunggu ditemani sama seseorang. Mau makan enak harus ada teman, mau liburan harus ada pasangan, bahkan mau nonton film sendiri tuh rasanya jadi canggung ya. Akhirnya banyak hal sederhana gagal dinikmati karena memang terlalu sibuk menunggu orang lain untuk hadir. Dan tanpa sadar, kebiasaan itu justru membuat kamu tuh kehilangan banyak momen kecil yang sebenarnya menyenangkan. Bukan karena kamu egois, tapi memang karena diri kamu tuh juga layak diprioritaskan sesekali ya, teman berdua. Kemandirian itu bukan selalu soal kuat sendirian, tapi mampu tetap menikmati hidup meski tidak selalu ditemani, teman berdua. Dan jangan lupa juga, jangan terlalu keras sama diri sendiri, karena ini seringkali sumber rasa bahagia justru datang dari isi kepala kita ya. Mungkin kita tuh terlalu sering membandingkan hidup dengan orang lain sampai merasa tertinggal juga dari circle sekitar. Akibatnya pencapaian kecil itu rasanya tidak pernah cukup ya, dan hidup tuh terasa kurang terus. Padahal ya teman berdua, setiap orang tuh punya yang namanya ritme hidup yang berbeda. Ini bukan berarti kamu gagal, tapi proses kamu memang tidak harus sama dengan orang lain. Nah, saat berhenti memusuhi diri sendiri, hati itu biasanya terasa jauh lebih ringan dan tenang juga, teman berdua ya. Jadi jangan lupa untuk belajar menciptakan bahagia sendiri memang tidak selalu mudah, apalagi kalau selama ini kamu terbiasa bergantung sama orang lain secara emosional. Tapi perlahan, kamu juga akan sadar, teman berdua, bahwa ternyata ya, rasa tenang itu bisa dibangun dari hubungan yang sehat dengan diri sendiri.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner.
1: Sharing time.

Ada seseorang yang memiliki kebiasaan seperti ini. Setiap kali menghadapi masalah, ia memilih untuk menjauh. Bukan karena marah atau drama, tetapi karena takut orang lain melihat sisi dirinya yang rapuh. Ia berpikir jika menghilang sejenak, semuanya akan terasa lebih mudah, lebih tenang. Tetapi semakin sering ia menjauh, semakin banyak momen hangat yang terlewat begitu saja. Teman-temannya pernah berkata, "Kalau kamu ingin bercerita, kabari saja." Namun ia selalu menolak, bukan karena tidak percaya, melainkan karena ia belum memberi kesempatan pada orang lain untuk benar-benar hadir. Suatu malam, ia menangis tanpa alasan yang besar. Bukan karena disakiti orang lain, melainkan karena ia menyadari bahwa rasa sepi itu bukan berasal dari luar. Rasa sepi itu tumbuh dari kebiasaannya selalu menutup pintu terlebih dahulu. Ia mengira luka membutuhkan isolasi, padahal luka juga memerlukan ruang untuk dibagi. Hingga akhirnya ia mencoba hal kecil, membalas satu pesan dengan mengatakan, "Aku sedang tidak baik-baik saja." Dan dia terkejut karena ternyata ada orang yang benar-benar mau mendengarkan. Bukan untuk menasehati, tetapi hanya untuk diam bersama. Malam itu ia belajar satu hal, kadang proses pulih bukan tentang pergi jauh, melainkan tentang keberanian untuk mengatakan, "Aku butuh ditemani." Banyak dari kita mungkin seperti itu, terlalu cepat mundur sebelum orang lain sempat mengetuk. Kita terlalu dianggap merepotkan, padahal mungkin ada seseorang yang justru ingin hadir. Pulih itu bukan selalu tentang kesendirian. Kadang, pulih adalah pulang dan mengizinkan seseorang duduk di sisi kamu meski hanya untuk diam bersama.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Ada masa dalam hidup ketika kamu merasa semua yang kamu lakukan seperti sia-sia. Kamu bangun pagi, menjalani hari seperti biasa, tetapi di dalam hati kamu bertanya, untuk apa semua ini? Kamu mungkin pernah merasa lelah, bukan lelah karena aktivitas, tapi lelah karena tidak menemukan alasan yang jelas kenapa kamu harus bertahan. Sampai kemudian kamu menyadari sesuatu yang pelan, bahwa alasan untuk hidup itu tidak selalu besar. Kadang justru datang dari hal-hal yang kita anggap kecil. Bisa jadi dari senyuman orang yang menyapa kamu pagi ini, atau pesan singkat dari teman yang bertanya kamu sudah makan atau belum, atau tawa kecil yang muncul ketika kamu melihat video lucu di internet. Kadang alasan untuk tetap hidup itu bukan mimpi besar, tetapi hal sederhana yang membuat kamu merasa sedikit lebih ringan. Orang sering mengira hidup harus selalu spektakuler. Padahal, hidup juga bisa indah dari hal-hal yang sederhana. Perkara secangkir kopi pagi yang rasanya pas, atau angin malam yang membawa aroma tanah setelah hujan, dan mungkin kamu belum sadar juga bahwa kamu adalah alasan seseorang tetap bertahan. Ada orang yang bersyukur kamu ada. Ada orang yang lega saat tahu kamu masih di sini. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak punya alasan untuk tetap hidup, ingatlah, kamu tidak perlu alasan yang besar. Kadang cukup satu hal kecil saja, cukup satu momen kecil yang membuat kamu tersenyum sebentar, itu saja sudah cukup untuk mulai lagi.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Kadang kita terlalu keras menilai diri sendiri. Kita mengulang kejadian lama berkali-kali di kepala. Seolah-olah waktu bisa diputar kembali hanya dengan penyesalan. Padahal masa lalu itu tidak pernah menunggu kita untuk siap. Ia berjalan dan menghilang. Dan yang sering kita lupa adalah ada hal-hal yang memang tidak perlu disesali, kita sudah belajar darinya. Kita bertumbuh karenanya. Justru seringkali penyesalan yang kita simpan terlalu lama bukan memberi pelajaran, tetapi menghambat langkah. Maka hari ini jika kamu masih menyimpan salah satu penyesalan di sudut hati, coba tanya pelan, apa yang ingin kamu menangkan dari rasa itu? Mungkin jawabannya adalah tidak ada. Lepaskan, masa lalu bukan tempat tinggal. Itu hanya tempat singgah untuk mengambil pelajaran.

Yeah.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2.56 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadirkan sajian jazz music hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa anta alimul ghaibi wa anta ala kulli syai'in qadir wa anta allamul ghuyub wa anta ala kulli syai'in alim birahmatika ya arhamar rahimin.
2: Ya Allah, Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
3: Teman berdua yang senantiasa setia di program A2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program A2 teman terbaik kamu, RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya, teman Pro 2 dapat mendengarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91.6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Radio dimanapun berada. Program Radio RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 4 Pulau 4 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Rabu 13 Mei 2026. Selamat melanjutkan rutinitas dan aktivitas Anda. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.